0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baik. Baik ini, antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.000. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan

0: dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MPP.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan intensitas dan mengkonfirmasi positif. Oleh hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS, pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 dan pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dibawa ke ruang ICU. Esok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
11: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Susalam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke deparkasi asrama Haji Aceh.
15: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Susalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Susalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Susalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Susalam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
2: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
2: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
1: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
2: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
2: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
2: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
2: rri.co.id.
0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
3: Nah, Nah, baik, kita akan ikuti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Paraguay versus Amerika Serikat dalam pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Nanti juga akan dipandu jalannya pertandingan ya oleh Bung Yanto Pragiwaksono dan Bung Erik Hamzah. Kita dengarkan juga nanti bagaimana komentar dari pemerhati sepak bola nasional Bung Nova Arianto. Jadi kita akan saksikan nanti bagaimana jalannya pertandingan tersebut ya. Seperti apa prediksi dari Bung Nova juga. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Sudah ada Bung Nova bersama saya. Bung Nova, selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jadi kelihatannya pertandingan ini akan berlangsung seru atau seperti apa ini?
4: Ini pertandingan yang memang akan ditunggu-tunggu ya oleh dua kubu ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya punya ambisi untuk mencetak prestasi sebaik-baiknya. Sementara di kubu Paraguay mereka sudah 16 tahun menunggu untuk kembali berlaga di Piala Dunia. Ini dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
3: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
4: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Yeah. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
3: Tapi ternyata dukungannya luar biasa ya, Bunova ya.
4: Luar biasa juga ini di Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 ya. Sekitar 70.000 ini mungkin lebih kurang seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini.
3: Iya. Tapi kelihatan

0: bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
1: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya 2 kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
0: Ya, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya.
1: Yeah.
0: Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol itu
1: dari 13 pertandingan kualifikasi.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanan.
1: Pertahanannya itu ya. Nah, ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika, karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025. Di mana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
0: Iya, ini ibaratnya naik turun.
1: Ya.
0: Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%.
1: Ya.
0: Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen.
1: Ya.
0: Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan seberapa besar atau seberapa jago sih Amerika Serikat itu, bisa kita bandingkan ketika Amerika Serikat bisa menang 2-0 atas Jepang, kemudian mereka bisa menang 2-1 atas Australia, yang mana Indonesia, timnas Indonesia pernah juga bertemu Jepang dan Australia gitu di kualifikasi Piala Dunia.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari pola permainan yang mungkin akan ditampilkan, kemungkinan Amerika Serikat kan menggunakan pola 3-4-2-1 ya, Bung Nova ya?
0: Iya.
1: Sementara kalau Paraguay kan 4-2-3-1 begitu ya. Nah, dengan dua pola permainan yang dimainkan oleh kedua tim ini, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nanti?
0: Kalau saya lihat, untuk secara simpel bisa saya, mungkin saya akan memprediksikan one way traffic.
1: Iya.
0: Satu arah nih, karena Amerika Serikat ini akan memainkan sepak bola di bawah Pochettino ini, mereka akan berusaha untuk memaksimalkan lebar lapangan, untuk menyerang, untuk mencari celah. Pochettino juga pasti tahu bagaimana pelatih Alvaro, karena mereka sama-sama dari Argentina, jadi sudah paham satu sama lain mungkin ya. Jadi Pochettino sepertinya akan memaksimalkan kekuatan menyerang mereka, ada Christian Pulisic, ada Weston McKennie, ada Sergiño Dest, dan penyerang striker Balogun ya, ini menjadi sosok-sosok yang harus diwaspadai oleh back-back dari Paraguay.
1: Ya, tapi kalau udah lihat dari sisi komposisi pemain ya, Bung Nova ya, kan banyak juga nih netizen kita yang mempertanyakan siapa sih pemain di Amerika Serikat dan juga Paraguay yang sekarang ini punya nama di dunia. Siapa?
0: Ya, kalau dilihat secara nama ya, Amerika Serikat punya sosok bernama Christian Pulisic.
1: Ya.
0: Ini Christian Pulisic adalah top skor Amerika Serikat saat ini. Dia saat ini bermain di AC Milan dan sudah mengemas 86 cap serta 33 gol. Tapi selain itu, Pulisic juga ditopang pemain-pemain lain seperti Weston McKennie, kemudian ada dan Folarin Balogun yang bermain sebagai striker. Ini merupakan jebolan Arsenal dan pernah membela timnas Inggris di level kelompok umur. Sementara kalau di Paraguay sendiri, dia punya penyerang muda Julio Enciso, usianya baru 22 tahun. Dia saat ini bermain di Strasbourg, Prancis. Sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris dan mencetak gol yang jadi salah satu kandidat Puskas Award.
1: Yeah.
0: Jadi ini kalau misalnya Paraguay bisa menemukan sedikit celah dan bola itu ada di kaki Julio Enciso, bukan tidak mungkin prediksi Amerika akan menang buyar dan penonton di stadion Los Angeles akan murung pulang ke rumah ini.
1: Seperti yang sudah kita bahas tadi, selain pertahanan yang kuat, paling tidak memang para pemain Amerika Latin ini punya bakat-bakat alami lah begitu ya.
0: Ah, iya, itu betul. Itu ada talenta natural.
1: Talenta natural begitu ya. Oke, nah Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 021

0: 0812-3862375 atau di 0213844545.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kita akan saksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk babak fase grup D ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang berlangsung nanti kick-off-nya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di mana seperti disampaikan oleh pemerhati sepak bola nasional yang sudah berada di studio saat ini, Bung Nova Arifianto, bahwa kemungkinan Amerika memang akan sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang dikenal memiliki permainan bertahan. Selain itu juga Paraguay memiliki bakat-bakat sepak bola alami ya. Rata-rata pemain Amerika Latin memang seperti itu. Nah ini Amerika memiliki kelebihan dukungan supporter yang cukup banyak di stadion, tapi ini juga akan memberikan beban tersendiri ya Bung Nova ya. Itu bagaimana Anda melihat dukungan supporter seperti ini?
1: Iya, kalau saya pantau kemarin bagaimana pelatih Mauricio Pochettino memberikan keterangan pers, mereka Pochettino mencoba untuk menenangkan para pemain, yeah, mencoba menenangkan agar bermainlah seperti anak kecil, bermainlah
0: lepas
1: yeah, tanpa beban. Jadi memang di satu sisi ada motivasi bermain bagus, tapi bisa jadi bumerang ya, yeah, bisa terlalu terbebani.
0: Tapi ini memang harus menang, itu menjadi wajib kalau begitu bagi Amerika begitu ya, di depan supporter mereka yang besar seperti betul, ini begitu ya.
1: Betul, karena memang 3 poin yang tidak bisa disia-siakan, laga pembuka, dan laga pembuka adalah laga yang berat.
0: Yeah.
1: Mungkin pemain akan nervous, grogi, yang biasa bisa mengontrol bola dengan baik, bisa salah kontrol,
0: yeah,
1: bisa salah passing, dan itu akan kita saksikan nanti. Seperti kemarin kalau kita lihat bagaimana di laga pembuka, laga pertama, cukup brutal, ada 3 kartu merah.
0: Yeah. Tapi dari pertandingan yang berlangsung hari ini, menurut Anda ya, apakah Amerika akan langsung menyerang begitu?
1: Kemungkinan begitu, dengan tadi sudah ada line up keluar ya,
0: yeah,
1: kita lihat ada di Amerika Serikat sendiri, di mengandalkan 4 pemain yang punya kualitas serang cukup baik. Ada Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogun. Ini 4 pemain yang sepertinya nanti bisa jadi akan warawiri,
0: yeah,
1: tukar posisi kesana kemari. Dia akan mencoba untuk membuka ruang, kemudian masuk ke area sepertiga akhir ini. Ini sesuatu yang bukan tidak mungkin akan terjadi dalam 2 kali 45 menit ke depan.
0: Ya. Paling tidak pertandingan kali ini juga ditentukan bagaimana pertarungan di lini tengah begitu.
1: Lini tengah juga memegang peranan penting. Biasanya ini Amerika akan memanfaatkan 2 gelandang bertahannya, yaitu Malik Tillman dan Tyler Adams, untuk menjadi tameng sebelum bola dari lawan masuk ke area yang lebih berbahaya. Kemudian Tyler Adams dan Malik Tillman akan mencoba untuk menjadi jembatan untuk menyerang, yang kemudian bola akan disalurkan ke 4 pemain di depan, Dest, McKennie, dan Pulisic tadi.
0: Yeah.
1: Sementara di Paraguay ada pemain-pemain yang juga punya nama ya sebenarnya ya. Ada Diego Gomez, dia bermain di Brighton Hove Albion, kemudian ada Damian Bobadilla, dan juga ada 1 orang pemain yang belakangan muncul di media sosial dan
0: yeah,
1: dimirip-miripkan dengan salah satu selebriti kita, Raditya Dika, namanya karena mirip memang.
0: Tapi kelihatannya meskipun Paraguay ini memiliki pola permainan yang bertahan, yang cukup solid begitu ya, Bung Nova, ada perkiraan Anda bahwa serangan balik pun akan berbahaya begitu dari Paraguay?
1: Betul, itu tadi bisa diinisiasi oleh Miguel Almiron, dan ada 2 pemain depan Paraguay yang punya kualitas serangan cukup bagus, yaitu Julio Enciso, si anak emas baru ini, dan yeah, Antonio Sanabria. Ini Sanabria adalah rekan dari Emil Audero,
0: yeah,
1: di kesebelasan Cremonese. Saat ini Sanabria sudah mencetak 7 gol dan Miguel Almiron sudah mencetak 10 gol. Tapi bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan pemain yang bisa mencetak brace atau mencetak 2 gol. Setelah 3 pertandingan kemarin kita hanya melihat 1 orang 1 gol, dan yeah, bisa jadi hari ini pertandingan ini akan ada 1 orang mencetak 2 gol.
0: Ya, jadi serangan balik inilah yang perlu diwaspadai Amerika kalau begitu dari Paraguay ya.
1: Betul, karena Amerika bermain menyerang bisa melenakan, tapi Paraguay bermain bertahan juga bisa melelahkan gitu.
0: Ya, tapi kan di Amerika mengandalkan 3 back di belakang, Tim Rim sebagai pemimpin pertahanan mereka begitu. Ya, Anda melihat Tim Rim bagaimana sebenarnya?
1: Ya, Tim Rim ini adalah pemain senior ya, 38 ya, tahun, 82 caps.
0: Tadi sudah kita lihat tuh penampakannya di ya, layar TVRI ya.
1: Ini tentu Tim Rim tidak akan melepas kesempatan emas di hadapan pendukung sendiri, dia tidak akan bermain ala kadarnya mungkin.
0: Ya, apalagi sebagai tim pemain senior lah.
1: Pemain senior.
0: Menjadi panutan juniornya begitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Jadi kelihatan ini memang pertandingan di awal-awal mungkin Amerika akan menyerang lebih dulu. Paraguay lebih bertahan, mengandalkan serangan balik begitu. Bung Lapa, sambil melihat mungkin jalannya pertandingan atau skema pertandingannya seperti apa nanti?
1: Iya, kemungkinan besar saya melihatnya seperti itu. Amerika Serikat akan mencoba memutus bola dari Paraguay di lini tengah, di lapangan tengah. Dan akan membiarkan Paraguay masuk lebih dalam. Kemudian ketika bola sudah berada di kaki mereka, transisi positif akan berlangsung dan setelahnya ada di tangan back-back Paraguay, pemain-pemain Paraguay yang mungkin akan bermain bertahan.
0: Jadi pertarungan di lini tengah inilah yang menentukan sebetulnya ya pola-pola serangan mereka nih, kedua tim ini.
1: Iya, tepat sekali.
0: Baik, nah Anda bisa berkomentar, masih ada waktunya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Ya, kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya pertandingan oleh dua komentator kita ya, yang akan memandu pertandingan ini, yaitu Bung Yanto Prawironegoro dan Bung Erik Hamzah. Bung Yanto dan Bung Erik, silakan.
6: Baik, para pendengar, kembali Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening seremoni, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawironegoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
7: Selamat pagi Bung Erik.
6: Ya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter. Silakan Bu.
7: Ya, Almiron ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya. Dia sebagai gelandang dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol. Sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
6: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabrian yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
7: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu, Bung Erik.
6: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Stan McKinney di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
7: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina, dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
6: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara berhasil direbut oleh

0: untuk kita dengarkan bersama pertandingan untuk babak penyisihan grup D antara Amerika Serikat dan Paraguay yang berakhir dengan skor 4-1 untuk laga Piala Dunia 2026. Dan kami akan ajak Anda kembali untuk nanti dini hari mengikuti pertandingan untuk berikutnya antara Qatar versus Swiss di babak penyisihan grup B yang akan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area pada pukul 2 dini hari. Dan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti bincang di RRI. Tetap di Pro 1 Bengkulu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI V

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda bersama saya Haryansyah, untuk kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami di Bincang di RRI untuk edisi hari ini. Dan kita berbicara seputar pemberdayaan penyandang difabel untuk melalui pelatihan kerja, dan ini menjadi langkah yang strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan juga kesetaraan. Dan program ini membekali difabel dengan keahlian teknis atau vokasi dan juga soft skills, dilanjutkan dengan fasilitas penyaluran tenaga kerja. Hal ini dijamin dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 agar saudara-saudara kita dapat berkontribusi maksimal di dunia industri maupun juga wirausaha. Untuk itu, berbicara mengenai mendorong kemandirian difabel melalui program pelatihan kerja, telah hadir bersama kami di studio. Saya sapa dulu yang pertama ada Bapak Ahmad Husen, SSTP, MSI, Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Disnaker Trans Provinsi Bengkulu. Halo, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
1: Gimana Pak, kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan

0: juga beliau didampingi oleh Mas Adi M. Hatta. Halo Mas Adi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Oke, boleh nanti agak gede suaranya ya. Dan ini berbicara seputar kemandirian difabel. Dan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker ini kan menjadi garda terdepan nih Pak ya, namanya ya. Untuk pengembangan soft skill, keterampilan, keahlian gitu. Tidak hanya untuk saudara-saudara kita yang difabel saja, tapi untuk semua juga ya. Nah, kalau ini khususnya untuk pemenuhan hak ketenaga kerjaan difabel itu seperti apa, Pak?
1: Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada pemirsa RRI, kemudian kepada rekan Adi. Di sini saya akan menyampaikan bahwa program strategis ya dari pemerintah ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut, kami dari Dinas Ketenagaan Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, kita memiliki apa program strategis gitu ya, agar apa pemenuhan hak-hak dari rekan-rekan kita difabel ini dapat terpenuhi. Di antaranya adalah pertama, kita melakukan kerjasama dengan lembaga pemerhati ya difabel di Provinsi Bengkulu untuk melakukan pendataan dan pemetaan. Ini terlebih dahulu di depan, karena data ini adalah dan pemetaannya adalah penting bagi kita ya untuk melahirkan suatu kebijakan. Kemudian yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada perusahaan, baik itu pemerintah, milik pemerintah maupun swasta, tentang amanat ya pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini tentang disabilitas terkait informasi pasar kerja bagi difabel. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan monitoring ke perusahaan untuk sejauh mana perusahaan menjalankan amanat undang-undang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, kita ya sesuai keputusan Gubernur Bengkulu nomor D145 tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023, kita di Disnaker Trans Provinsi Bengkulu sudah mendirikan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan gitu ya. Dan itu nanti akan diikuti oleh apa dinas-dinas tenaga kerjaan di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Sedang bertahap. Ada beberapa kabupaten juga sudah mendirikan, seperti di Kota Bengkulu, kemudian kemarin di Rejang Lebong, Seluma, kemudian juga di Kabupaten Bengkulu Utara, Moko-Moko, ya sedang persiapan juga akan mendirikan unit layanan disabilitas itu ya, untuk mendorong supaya amanat undang-undang ini bisa terlaksana di lapangan gitu.
0: Oke, Pak. Berarti

0: Sampai di tahun 2026 ini, kalau yang sudah bisa memasuki dunia kerja ya, itu ada sekitar 24 orang.
1: Gitu 24 ya. Orang.
0: Nah, tapi ini data khusus defable, artinya untuk teman-teman defable yang memang mereka, artinya dari bawaan dari lahir ya. Karena defable ini kalau sesuai dengan undang-undang kan ada beberapa kategori.
1: Akibat kecelakaan.
0: Gitu ya. Ya. Nah, ini yang artinya yang betul-betul murni, mereka memang istilahnya sudah ada bawaan gitu. Nah, kita ada sekitar 24 sekarang ini yang mereka baik itu di lingkungan pemerintah ataupun di perusahaan milik daerah atau BUMN maupun di perusahaan swasta.
1: Oke, okay. Berarti yang 24 ini sudah bekerja berarti Pak ya?
0: Iya, mereka ditempatkan.
1: Oke, okay, sudah bekerja. Nah, ya. Kalau untuk tadi perusahaan yang mulai terdata Pak, yang mau sekarang ini menerima gitu pekerja difabel.
0: Ya, kami kebetulan di pekan terakhir ini, satu pekan terakhir ini kan sedang melakukan pendataan gitu ya. Ya,

0: sesuai undang-undang. Ya.
1: Itu mereka biasanya bidang apa, Pak?
0: Ya, ini berbagai bidang ya.
1: Sesuai ya, maksudnya dengan, kalau apakah di bagian administrasi atau
0: ya,
1: gitu?
0: Ya, ada di administrasi ada. Kemudian mereka juga kalau di hotel mungkin di pantry gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ada yang juga mungkin di apa ya, chef gitu ya, dapur, laundry. Ya, okay. Ada ya, pokoknya sesuai dengan kemampuannya ini masing-masing itu.
1: Berarti ya kalau yang terdata ini baru yang lumayan besar-besar sebenarnya ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Kalau yang seperti yang UMKM gitu tidak, belum ya terdata, Pak ya?
0: Belum, tapi saya yakin ada.
1: Iya.
0: Ya, karena
1: mungkin akan lebih banyak malah jumlahnya, Pak ya?
0: Iya, bisa jadi ada yang lebih banyak. Yang jelas nanti bertahap kita akan kumpulkanlah data-data dan informasi itu.
1: Ya. Baik, saya ke Mas Adi dulu, Mas Adi. Kalau Mas Adi sendiri, kalau boleh tahu, kalau sekarang apa nih aktivitas atau sedang bekerja atau gimana?
2: Kalau aktivitas sehari-hari saya jaga warung di rumah.
1: Oke.
2: Jaga warung sama ngurus ternak aja.
1: Oke, itu sendiri berarti. Punya sendiri?
2: Iya, punya sendiri.
1: Oke, nah kalau Mas Adi sendiri ingin mengembangkan keahlian nggak? Misalnya apa gitu?
2: Keahlian kemarin ini paling diminatnya di desain grafis, Pak.
1: Desain grafis, nah kalau desain grafis ini di Disnaker dengan ada pernah ada pelatihan atau gimana?
2: Pelatihan kemarin komputer ini ngambilnya di aplikasi perkantoran, belum di desainnya.
1: Oh, masih yang the oke. Nah, kalau Mas Adi sendiri cari informasinya gimana nih buat untuk mengembangkan skill, menambah kemampuan?
2: Saya informasinya dapat dari PMMI, diberikan ke kami, dari kelompok kami itu diberitahu soal misalnya ada pelatihan, kegiatan, diminta untuk mengikuti, mengisi formulir, dan lain-lain.
1: Oke, okay. Berarti Mas Adi karena memang di bawah naungan PMMI, jadi dapat informasi dari sana. Ada misalnya browsing sendiri atau cari informasi sendiri nggak misalnya kalau di luar dari itu?
2: Pernah.
1: Gimana, boleh cerita?
2: Kalau browsing sendiri itu dapatnya dari grup-grup kawan-kawannya gua.
1: Misalnya
2: pelatihan UMKM dan lain-lain.
1: Oke, okay. Itu di Bengkulu?
2: Bengkulu.
1: Di Bengkulu. Berarti sudah mulai banyak ada bentuk-bentuk pelatihan seperti ini?
2: Kalau pelatihannya udah banyak sebenarnya, Pak. Tinggal informasi lagi didapati sama kawan-kawan. Masuk saya sendirian.
1: Oke, okay. Berarti untuk informasinya masih minim gitu untuk teman-teman?
2: Dibilang minim nggak juga sebenarnya, Pak.
1: Okay.
2: Mungkin kawan-kawan masih sebagian belum tergabung dalam kelompok inklusi ini kan. Jadi belum banyak ini mengetahui informasi tentang pelatihan dan lainnya.
1: Oke, okay. Apakah memang kalau individu sendiri yang tidak tergabung lebih susah buat dapat informasinya gitu. Kalau teman-teman yang belum bergabung, kalau misalnya Mas Adi ini udah ada ada wadahnya gitu.
2: Iya. Yang memang agak sedikit sulit, Pak, kalau belum tergabung dari lembaga misalnya seperti kami kan dari kelompok kelurahan itu. Dibentuk dari MMI, jadi informasinya selalu dapat. Jadi kalau untuk di luar organisasi mungkin sedikit sulit.
1: Oke, baik. Nah, saya ke Disnaker Trans kembali. Nah, Pak, tadi kan ada UTD apa ya?
0: ULD.
1: ULD, Unit Layanan Dasar.
0: Disabilitas Ketenaga Kerjaan.
1: Oke, ULD. Nah, kalau ULD ini sendiri, Pak, ini gunanya untuk teman-teman difabel seperti apa deh, Pak? Kan tadi Mas Adi sama teman-temannya mungkin tadi ada yang belum tahu ada informasi, misalnya ada pelatihan dan sebagainya gitu.
0: Iya. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya. Jadi apa sih peran utama dari unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ya kan? Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020. Jadi unit kita ini berfungsi sebagai layanan terpadu ya kan, yang kan bagi penyandang disabilitas untuk bagaimana mereka nanti akan mendapatkan pekerjaan ya setara. Jadi kita ini ada tiga

0: fase sebenarnya perannya. Yang pertama itu adalah pra, ya pra ini adalah sebelum mereka masuk ke dunia kerja, itu istilahnya. Jadi misalkan kita memberikan pelatihan, ini termasuk pranya ya. Kemudian menyediakan bimbingan jabatan, kemudian mengidentifikasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi teman-teman difabel gitu ya. Nah, salah satunya tadi misal kata beliau itu kan pelatihan sangat banyak, tapi belum tentu cocok dengan keinginan teman-teman. Jadi saya pengennya juga dari kami, kemarin tahun 2024 sebenarnya kami sudah, karena kita ini kan masih baru, 2024 pernah menyebarkan informasi kepada teman-teman di MMI, karena kita bermitra dengan mereka, bagaimana mulai dipetakan sebenarnya minat pelatihan sekarang itu seperti apa. Nah, salah satu seperti yang disampaikan rekan Adi tadi, bahwa beliau pengennya pelatihan di desain grafis gitu kan, karena untuk kepentingan mungkin pekerjaan dan minat. Nah, itu perlu kita mendata itu. Jadi walaupun pelatihannya mungkin belum ada disediakan oleh baik di lembaga pelatihan milik Balai Latihan Kerja, milik dinas provinsi maupun kabupaten kota, kemudian milik lembaga pelatihan kerja dan lain-lain, kami kemarin sudah memulai kita ya untuk melakukan pemetaan itu. Nah, kedepannya kita pengen data-data itu mungkin dimasukkan agar kita memiliki data minat. Kemudian jumlah juga penting ya, kalau pelatihan ini apalagi misal yang diajukan untuk ke pemerintah, ya kita perlu mungkin data apakah pelatihan ini kan biasanya satu kelas gitu kan, minimalnya gitu ya kan, peminatnya. Nah, ini mungkin nanti akan diakomodir. Nah, kemudian yang kedua, nanti peran dari ULD ini adalah waktu penempatan kita membantu proses penyaluran tenaga kerja yang sudah siap kerja, mensosialisasikan hak mereka juga kepada perusahaan ya kan, hak-hak mereka, serta mempromosikan lowongan kepada mereka jika ada lowongan. Dulu waktu kita sering melaksanakan job fair, itu sudah pernah kita buka kan job fair untuk lowongan tenaga difabel, dan ada yang membuka itu, walaupun artinya ketika mereka mendapatkan apa namanya informasi tentang jabatan pekerjaan tersebut, ya rata-rata banyak teman-teman kita difabel mungkin tadi ya, ada yang memenuhi syarat, ada yang mungkin nggak sanggup mengerjakannya walaupun dia memenuhi syarat, bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini kemudian yang ketiga, setelah penempatan peran kita ini membantu nanti penyesuaian lingkungan kerja. Jadi kita melakukan apa monitoring gitu ya di tempat kerjanya, menanyakan hal-hal ya terkait apakah mereka dipenuhi hak-haknya gitu ya sebagai difabel gitu ya di lingkungan kerjanya. Jadi seperti itu ya untuk kita, peran kita gitu ya di ULD.
1: Nah, Pak, di ULD di Snaker tadi Bapak bilang tadi mulai pemetaannya, pemetaan untuk pelatihan. Kalau di ULD sendiri ini sudah mempersiapkan pelatihan apa, Pak? Sebelum diminta, apakah sudah ada ancang-ancangnya ini pelatihan-pelatihan apa gitu?
0: Ya, kalau pelatihan yang sudah kita laksanakan ya kan, yang sudah ada ini kita tadi apa namanya bimbingan jabatan tadi, pengantar kerjanya. Jadi mereka yang sudah lewat kerja kita berikan kegiatan antar kerja namanya. Jadi kita ada punya tenaga pengantar kerja di dinas itu. Nanti mereka yang akan memberikan penjelasan gitu ya di pelatihan seperti itu. Nah, kemarin kami bekerja dengan MMB juga kan di ULD tahun 2024-2025 kita juga mengangkat tenaga pendamping ya. Jadi tenaga pendamping ini juga direkrut dari teman-teman di Fabel yang ada di MMI. Kemudian mereka nanti yang akan ikut mensosialisasikan, ikut mendampingi ya gitu, advokasi kepada teman-teman kita yang ingin masuk ke dunia kerja. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga mendorong bagaimana mereka juga ini bisa nanti membuka lapangan pekerjaan mandiri begitu ya. Dari rekan-rekan difabel ini nanti kita juga siapkan gitu ya, apa namanya, pendampingan bila mereka yang mungkin ingin mendapatkan pelatihan kewirausahaan ya. Itulah.
1: Oke. Nah, kalau dari pemetaan awal ini, kalau dari mitra MMI ini, apa nih ada masukan mungkin kebutuhan dari teman-teman di Fabel ini, minta pelatihan apa, Pak, gitu, kalau dari mereka?
0: Sebenarnya banyak ya yang bisa mereka mereka inginkan gitu ya. Salah satunya tadi ya, kebutuhan mungkin kekinian gitu ya. Di Fabel itu ingin latihan apa, kewirausahaan, kemudian ingin pelatihan apa namanya, kalau di bidang komputer ini kan mereka ingin desain grafis, ada juga usulan mungkin ya pelatihan-pelatihan teknik kayak servis-servis ringan gitu loh, kayak misalnya dia bisa buka servis HP yang kekinian kan, ini lapangan pekerjaan gini. Kemudian kalau dia misalnya dia ingin jadi pelayan di apa namanya, di tempat-tempat sekarang kuliner itu ya,
1: kayak resto,
0: resto ya, kafe, kopi shop, pelatihan-pelatihan yang seperti itu yang sekarang. Sementara kalau di balai latihan kerja kan ya seperti khusus menjahit itu kan masih ada,
1: masih yang program-program yang berlangsung ya, ya Pak ya.
0: Ya, kalau kita ajak teman-teman kita ke sana, ada kemungkinan ya mereka ya kurang minatnya gitu ya. Nanti kan tantangan masa kekinian gitu ya.
1: Tapi emang mulai berubah ya Pak peminatan sekarang ya Pak untuk pelatihan gitu.
0: Sepertinya ya, karena tantangan apa peluang kerja juga ya. Sekarang kan sudah semakin luas itu ya. Enggak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu ya pelatihan-pelatihan
1: kalau
0: bengkel gitu
1: ya, kan ada servis ya, gitu ya,
0: servis, kemudian menjahit, kemudian ada pelatihan itu. Ada juga sekarang kan pelatihan, ada yang minat juga ke bahasa ya.
1: Bahasa asing gitu.
0: Karena ini akan membantu teman-teman kita yang mungkin mereka sekarang lowongan pekerjaan di dunia internet itu luas sekali. Ya, tapi rata-rata menggunakan bahasa asing ya, karena dia bahasa Inggris. Mereka pengen juga karena penawaran-penawaran bekerja di dunia apa namanya maya ini cukup banyak juga gitu ya, peluang-peluang bisnis itu.
1: Mungkin jadi penerjemah gitu online ya, gitu ya. Oke, baik. Mas Adi, kalau melihat ULD ini, Mas Adi sudah tersentuh kan dengan informasi dari ULD ini atau baru tahu sekarang atau gimana?
2: Ya, saya sudah tahu sejak tahun 2025 kemarin.
1: Oke, nah jadi terus
2: saya
1: gimana?
2: Sudah mengikuti beberapa kali pelatihan di komputer, yang terakhir kemarin membengkel.
1: Oke, okay. Itu kalau satu pelatihan berapa durasi waktunya? Berapa lama?
2: Sekitar 15 hari.
1: 15 hari. Itu intensif setiap hari.
2: Iya, setiap hari kecuali hari Minggu.
1: Oke. Nah, pelatihan, kalau sudah pelatihan ada dapat sertifikatnya gitu.
2: Dapat sertifikat sama alat-alat yang misalkan buku panduan atau bengkel kemarin toolkit-nya.
1: Untuk
2: dipelajari lagi atau dikembangin di rumah.
1: Jadi udah coba dua macam pelatihan gitu.
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Oke, berarti yang ini yang resmi dari Disnaker Trans kan berarti ya?
2: Dua kali, resmi dari Disnaker dua kali.
1: Oke. Ada coba dari tempat lain misalnya? Sebelumnya?
2: Tempat lain paling pelatihan UMKM sama ikut pelatihan ini aja. Dari bantuan-bantuan kemarin kan diberikan pelatihan seperti cara pengemasan produk dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, nah jadi dari pelatihan sudah Mas Adi ikuti ini, gimana? Ini bakal kedepannya bakal ini bisa digunakan atau Mas Adi masih ada masukan juga nggak untuk ULD gitu? Nggak apa-apa, sampaikan aja sih.
2: Kalau saya pribadi selama ikut pelatihan kemarin, alhamdulillah berguna semua.
1: Oke.
2: Seperti komputer kemarin kan di bagian penyusunan data-data dan lain-lain kan bisa digunain di rumah ketika saya berwarung untuk memperincikan arus kas dan lain-lain itu
1: untuk pembukuan ya.
2: Pembukuan berguna.
1: Oke, jadi sudah mulai berarti rapi nih pembukuannya ya. Nah gitu. Oke. Okay. Jadi bisa jadi langsung diterapkan
2: bisa
1: gitu.
2: Diterapkan okay. Untuk usaha mandiri.
1: Oke, okay, usaha mandiri. Baik. Nah, jadi dari komputer kemarin makanya Mas Adi sekarang tertarik kayaknya coba bisa yang lain gitu. Ya, mau yang desain grafis. Ya, gitu. Oke. Okay. Nah, kalau Mas Adi sendiri kemarin sama berapa orang itu pelatihan?
2: Kalau yang di komputer itu sekitar 10 atau 20 orang. Kalau okay. Bengkel kemarin sama, sekitar 20 orang.
1: Itu inklusi maksudnya kelasnya, tidak difabel saja atau bergabung dengan yang lain?
2: Yang komputer kemarin semuanya difabel, kecuali bengkel kemarin campur.
1: Oh campur gitu. Ada kendala nggak Mas Adi misalnya dalam mengikuti pelatihan?
2: Alhamdulillah sejauh ini enggak.
1: Oke. Okay. Pelatihnya masih di BLK itu ya?
2: Ya, BLK oh. Di Tebeng sama di Pagar Dewa.
1: Oke, oke. Nah, masukannya apa nih dari setelah mengikuti program pelatihan ini?
2: Masukannya paling minta sama pemerintah pelatihannya lebih dibanyaki lagi. Dibanyaki, disesuaikan sama kebutuhan di era masa kini kan. Lebih tertariknya di mungkin seperti dunia digital, content creator dan lain-lain.
1: Oke, okay. Kalau waktu 15 hari itu cukup atau mau misalnya ini baru untuk tahap dasar, mau ada lanjutannya lagi atau gimana?
2: Sebenarnya kalau untuk 15 hari sebenarnya itu masih tahap dasar, Pak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tapi alhamdulillah sudah lumayan lah dari sebelum-sebelumnya kan.
1: Oke, okay, jadi basic-basicnya sudah dapat ya, oke. Okay. Nah kalau seperti Adi sama teman-teman ini, Pak, ada kemungkinan bisa untuk mengikuti ada pelatihan lanjutannya, misalnya seperti itu.
0: Ya, artinya ada kemungkinan mereka untuk bisa mengikuti pelatihan lanjutan. Jadi kata saya tadi, ini kan juga artinya ada permintaan begitu ya, itu. Nah, cuman tujuan dari ini kan pasti apakah mereka ini sudah akan memasuki dunia kerja, ya kan? Seperti apa nantinya? Karena kalau di kita ya artinya pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah ini sifatnya kan untuk memberikan basic gitu ya, agar mereka memiliki kemampuan dasar dulu, kemudian nanti kalau memang mereka membutuhkan lagi, ya kadang di tempat usaha itu dia kan ada biasanya, misalkan dia masuk ke bengkel Honda misalkan, kalau dia sudah memenuhi syarat masuk ke bengkel di Honda, Honda itu punya pelatihan-pelatihan lagi untuk
1: ya dari tempat kerjanya
0: ya. Di itu kalau di kita memang menyiapkan suka minimal mereka sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Tapi kalau yang tanggung jawabnya lebih lanjut, mungkin mereka ingin ya ada di perusahaan itu pasti ada, mereka punya peningkatan sumber daya apa namanya manusianya di setiap perusahaan gitu ya.
1: Oke. Okay. Nah kalau ini memang kalau di ULD ini memang lebih ke mengarahkan untuk mereka bekerja di perusahaan atau lebih untuk usaha sendiri sih Pak sebenarnya?
0: Dua-duanya. Jadi kita mengharapkan mereka juga yang siap bekerja kita bantu gitu kan, kita dampingi. Yang nanti mereka ingin usaha mandiri, kita juga bantu di advokasi gitu ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan gitu ya pengetahuan atau pengalaman gitu ya, termasuk juga mungkin mendorong bagaimana mereka untuk merintis gitu ya, merintis usaha. Kan ini ada dua macam juga teman-teman ini, mungkin ada yang mereka mendapatkan backup dari keluarganya atau saudaranya sehingga memiliki modal sendiri kan. Ada juga yang mereka ini kan ya berdasarkan pengalaman banyak sekali yang memang juga tidak memiliki kemampuan modal.
1: Oke. Okay. Nah, tidak hanya keahlian tapi juga butuh bantuan dukungan modal juga ya. Nah. Oke. Okay. Baik, kalau Mas Adi sendiri sebenarnya kalau Mas Adi tertariknya tuh buat bisa bekerja di tempat lain atau perusahaan atau ingin berusaha sendiri gitu untuk jadi wirausaha.
2: Kalau ketertarik

0: ada kerja, pengen kerja di luar
1: Hmm.
0: perusahaan misalnya. Ada yang pengen punya usaha sendiri, tergantung kebutuhan mereka juga. Seperti kemarin kan ada kawan pengennya usaha di bagian seperti Bapak tadi bilang di deler-deler. Cuman itu kendala mungkin tadi kemampuan tadi basic, dari basic dasarnya.
1: Kalau pengalaman dari teman-teman, sepengetahuan Mas Adi, adakah misalnya teman-teman yang sudah coba untuk melamar di perusahaan gitu, yang lain?
0: Kalau kemarin ada Pak, ada
1: Ada. Apa kendala mereka?
0: kendala mereka paling aksesnya mungkin seperti tempat pekerjaannya enggak, ini kan tempat jalur kursi roda yang enggak punya
1: Oh.
0: seperti itu
1: Belum ramah difabel
0: ya,
1: ya
0: belum
1: tempat.
0: ramah bagi
1: Waduh,
0: mereka.
1: kayaknya. Oke. Nah, kalau penolakan adakah misalnya teman-teman yang mengalami penolakan?
0: Kalau penolakan saya belum belum dapat dengar ya Pak.
1: Oke. Baik. Nah, saya ke Bapak kembali. Kalau teman-teman ini, kalau pendampingannya seperti apa, Pak? Kalau mereka yang, oh, saya ingin coba bekerja di perusahaan itu atau melamar, seperti apa nanti pendampingannya?
2: Ya, kalau yang sudah dilakukan oleh tenaga pendamping kita yang dari ULD ini, ya mereka mulai dari cara membuat surat lamaran ya, kemudian nanti kalau dunia lapangan pekerjaannya seperti apa ya, istilahnya yang dia minatnya kan kalau di bahasa kami ini kan jabatan, jabatan pekerjaannya apa, itu tenaga pendamping nanti mereka tentu akan sudah menjelaskan ya semua tantangannya gitu kan tadi. Nah, kemudian terkait itu tadi tempat bekerjanya tadi juga sudah kita lihat apakah mereka sudah memenuhi hak-hak difabel apa belum. Ini semua sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang minat tadi untuk memasuki lapangan pekerjaan gitu ya.
1: Jadi kalau dari Dinas Naker Trans ini memang langsung ngecek gitu, Pak, perusahaan yang dituju gitu. Misalnya yang
2: Ya,
1: akan
2: melalui tadi tenaga pendamping kita. Nah, kemudian mereka nanti kan akan menyampaikan kepada siapa yang didampingi gitu ya kan, yang sudah minat bahwa nanti kondisinya seperti ini. Atau bahkan perusahaan pun menjelaskan biasanya kalau kita masukkan lamaran itu sudah dikasih tahu. Nah, makanya tadi saya di awal ada menyampaikan bahwa kadang bukan perusahaan itu menolak ya kan, kadang teman-teman difabel sendiri yang mungkin secara pelan-pelan gitu ya tidak menyanggupi gitu bentuk pekerjaan yang diberikan. Misal tahun 2024 atau 2025, 2024 ya kita pernah yang masuk ke ini untuk jadi sales marketing, marketing di sebuah perusahaan. Saya cek ke perusahaan melalui HRD-nya, infonya cuman 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, nggak bertahan gitu ya, karena mungkin beratnya tantangan lapangan pekerjaan itu ya. Itu yang kita temukan. Jadi setelah jauh ini kalau penolakan tadi saya belum ada laporan yang mereka ditolak misalkan masuk ke perusahaan itu.
1: Okay.
2: Tapi tantangan memang ya, tantangan pekerjaan teman-teman kita yang istilahnya tidak ada masalah dengan fungsi apa namanya dirinya gitu ya, tidak ada masalah saja berat gitu ya dengan kondisi pekerjaan itu, apalagi mungkin teman-teman kita yang difabel gitu
1: ya, karena mungkin ada target-target ya, kalau pekerjaannya
2: ya,
1: harus dipenuhi, harus dicapai dalam kurun waktu tertentu gitu
2: ya.
1: Oke. Dan tapi setidaknya mereka sudah mencoba ya,
2: mencoba,
1: Pak ya.
2: Oke. Ya.
1: Nah, kalau Mas Adi mungkin ada cerita dari teman gitu yang mungkin ada yang apa ya, kurang percaya diri nggak gitu dengan kemampuan yang dimiliki, dengan keterbatasan gitu.
0: Ya, ada beberapa dari mereka kan sering cerita kurang PD-nya karena keterbatasan tadi. Dua, mungkin keterampilan mereka belum memenuhi kebutuhan di dunia kerja tadi, dan juga kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan akses pekerjaan juga.
1: Oke, yang benar-benar cocok kali ya, yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diinginkan. Nah, kalau Mas Hadi sendiri, kalau

0: ini, kalau ingin mengembangkan usaha lain gitu yang bisa merangkul teman-teman lain, apa misalnya?
1: Saya kalau usaha lain paling pengennya di kuliner.
0: Kuliner.
1: Ya, ngajak-ngajak teman-teman yang
0: spesifik bisa, spesifiknya apa nih kulinernya?
1: Kuliner seperti rumah makan nasi goreng.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bisa ngajak kawan-kawan yang bisa masak. Hmm. Enggak perlu ini.
0: Yang lebih memungkinkan untuk di ya, ini ya, yang
1: dikerjakan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau akses modal seperti apa misalnya? Ini agak menyimpang sedikit kalau dukungannya untuk nah, usaha sendiri kalau teman-teman.
1: Akses modal itu memang agak kesulitan ya Pak.
0: Hmm.
1: Dari beberapa teman-teman kan modal, kendala di modal. Kedua mungkin kendalanya di tempatnya kurang strategis atau apa gitu.
0: Oke, okay, baik. Karena itu juga mungkin kecenderungan teman-teman kalau bisa ada tempat bekerja ya, gitu ya, ya. Oke, okay. Kalau untuk masalah jarak, ada kendala nggak misalnya kalau untuk bekerja?
1: Kendala di jarak mungkin ada, cuman beberapa dari teman-teman tuh pengennya masih tempat kerjanya masih memungkinkan untuk di lewati misalnya tangganya.
0: Oh, oke, okay. Berarti aksesibilitasnya ya Pak ya. Nah, kalau kita di Bengkulu ini sendiri, Pak, kalau dari secara umum dari Nisagar Trans, untuk perusahaan-perusahaan ini seperti apa, Pak, gambarannya? Sudah ramah difabel kah? Atau memang banyak sekali PR-PR yang harus ini? Karena tadi salah satu kata Pak, bukannya perusahaannya menolak sebenarnya, tapi memang belum siap untuk infrastrukturnya, gitu.
2: Ya. Kita mungkin perusahaan-perusahaan di Provinsi Bengkulu ini secara bertahap mereka sudah mulai memenuhi gitu ya kalau soal sarana dan prasarana untuk ramah difabel ini. Ya, baik itu di pemerintahan, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta. Kalau untuk ramah difabel itu sudah mulai gitu ya, belum seluruhnya. Tapi di tempat-tempat yang mereka mungkin harus apa sediakan sekarang kan sudah kita bisa lihat tuh ada misalkan yang ada bisa untuk kursi roda gitu ya untuk disediakan lah oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah gitu ya. Itu yang sudah kita lihat di Provinsi Bengkulu.
0: Kalau yang bisa jadi contoh gitu Pak, kalau di Bengkulu Pak gimana Pak kalau misalnya
2: ya kalau yang kita lihat di BPJS, kemudian juga di bank-bank itu sudah ada.
0: Okay.
2: Di perkantoran juga ada yang sudah menyediakan. Di dinas kami sendiri aja kan untuk misal jalur khusus itu kan untuk masuk.
0: Harus jadi contoh ya Pak ya.
2: Sudah disiapkan gitu ya. Cuman kalau ketika dia untuk bekerja itu Pak, yang kita belum menjamin gitu ya. Ketika dia bekerja ini sudah di dalamnya gitu ya. Nah ini yang memang masih butuh kita perhatikan gitu ya, baik itu mulai pemerintah maupun swasta.
0: Oke.
2: Kenyamanan mereka yang sudah mulai bekerja itu.
0: Nah, kalau untuk kendala sudah bekerja ini seperti apa Pak kajiannya Pak? Jadi Pak kalau dari ULT di Nisagar Trans ini.
2: Ya, kita kan artinya ini tadi kan dari fase kita yang ketiga ya setelah mereka bekerja, kita tentu tadi monitoring gitu ya. Sejauh mana hak-hak mereka tadi bisa terpenuhi, itu saja yang kita lakukan.
0: Oke. Nah, kalau untuk misalnya kalau sistem penggajian nih Pak, apakah misalnya kalau dari satu perusahaan misalnya ada yang beda gitu untuk memberikan gaji kepada teman difabel seperti apa Pak? Bisa diawasi juga dari ini dari Nisagar Trans.
2: Ya, sejauh ini kita dari teman-teman yang sudah bekerja memang belum ada ya laporan bahwa mereka mendapatkan hak yang tidak sesuai gitu ya. Artinya mereka sudah dapat dikatakan sampai saat ini mereka diperlakukan itu setara.
0: Oke.
2: Gitu
0: ya, setara. Oke. Baik. Jadi yang sudah berjalan dalam masih inilah ya Pak ya.
2: Iya.
0: Yang di perusahaannya yang memang sudah memang inklusi gitu ya, Wei ya. Dan teman-teman yang sedang mencoba ini tentunya memang dibutuhkan lagi adalah keterampilan ya yang lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, saya mau ke Mas Adi. Kalau Mas Adi punya pesan atau juga harapannya apa nih untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, skill, dan juga teman-teman?
1: Pesan saya, kalau didapatkan informasi seperti pelatihan, sebaiknya diikuti, karena itu penting. Baik untuk mengikuti dunia kerja di perusahaan atau kita mau buka usaha mandiri kan, itu sangat penting nanti ke depannya. Banyak hal-hal baru yang harus dipelajari, menjadikan pengalaman, dan juga nanti bisa jadi bekal bagi kawan-kawan. Agar kalau kita mengikuti dunia baru, misalnya pelatihan tadi kan, ketemu lingkungan baru, sedikit berkurang rasa minder untuk ketemu kawan-kawan yang lain.
0: Dan semakin terbuka ya wawasan kita ya. Jadi membuka pertemanan baru, jadi wawasan juga semakin terbuka. Nah, kalau saran gitu untuk keterampilan gitu yang dibutuhkan teman-teman, selain dari Mas Adi maunya desain grafis, apalagi ini mungkin ada masukannya?
1: Kalau kawan-kawan di kami itu kebanyakan di bidang kuliner semua itu Pak.
0: Kuliner.
1: Kuliner, bagian misalnya bikin kerajinan keripik dan lain-lain. Mungkin dari kawan-kawan tuh kesulitan di bahan-bahan atau peralatan.
0: Oke. Kalau misalnya minuman-minuman kekinian, kalau sekarang kan banyak tuh misalnya gitu.
1: Ya. Itu juga kemarin sempat dicoba, cuman kendalanya masih seperti inilah apa peralatannya juga.
0: Oke.
1: Kawan-kawan sulit didapati misalkan.
0: Oke, baik. Nah, paling enggak ini suara Adi sama teman-temannya udah tersampaikan. Dan nah, kalau dari Disnaker Trans, Pak Ahmad juga ini sebagai penutup kita, apa yang ingin Bapak sampaikan, mungkin pesan juga dan harapannya?
2: Ya. Jadi bagi teman-teman difabel, jangan pernah minder gitu ya. Ketika masuk ke dunia kerja, apalagi mungkin sesuai dengan kondisinya masing-masing kan, tantangannya. Kemudian begitu juga dengan ingin merintis usaha mandiri. Jangan khawatir kalau soal permodalan gitu ya. Sekarang pemerintah kita banyak menyediakan modal. Kementerian Tenaga Kerja itu memiliki modal melalui program Tenaga Kerja Mandiri. Nanti silahkan akses, teman-teman akses. Jadi yang butuh apa tadi? Peralatan dan lain-lain. Kalau nggak salah untuk yang tahap awal saja, per orang itu jika dia memiliki rintisan usaha atau mau merintis usaha baru, disiapkan modal 5 juta oleh Kementerian Tenaga Kerja. Silakan nanti diakses. Kemudian kalau nanti ada juga mereka nanti lanjutan itu ke depannya, maka disiapkan semua syarat-syarat untuk menerima bantuan lanjutan tadi. Misal diperlukan ijazah, kalau memang belum ada ijazah, kita bisa ada paket A, paket B, paket C, gitu. Oke, ya.
0: Oke, difasilitasi ya, juga kejar paket.
2: Silakan, ya. Karena kita punya lembaga-lembaganya, gitu ya, dikejar untuk memenuhi persyaratan menerima modal. Nah, karena apa? Modal itu sebenarnya gampang kalau sekarang, tapi yang berat itu merintis, memulai itu, memulai usaha atau nah, karena ada juga kalau kita sudah mulai agak besar bisa masuk nanti KUR ya. Nah, bank hampir semua bank baik milik pemerintah maupun swasta ada dana KUR yang bisa diakses gitu ya oleh teman-teman yang merintis. Nah, yang penting tadi asal usaha kita ini produktif, insya Allah pemodal itu nggak takut gitu ya menitipkan uangnya di usaha kita gitu, di kita. Dan sebenarnya dalam usaha ini nggak mesti kita lah yang mengerjakannya kan, bisa jadi kita jadi owner ya gitu ya. Tenaga kerja kita bisa rekrut teman-teman kita yang lain. Nah, itu pesan kami dari Disnaker.
0: Oke. Nah, kalau teman-teman ini ingin mendapatkan informasinya bisa kemana nih, Pak? Menghubunginya.
2: Ya bisa ke Dinas Tenaga Kerja setempat ya, kemudian unit layanan disabilitas. Kita main gitu ya. main ke sana. Kemudian sebenarnya rekan-rekan kita pemerhati apa peduli difabel ini banyak lembaganya. Salah satu MMI ya. Ke sana juga kita induk kita itu, tempat kita mengadu gitu ya, mencari supaya bisa membantu mereka kita ini untuk mengakses semua itu tadi. Jadi bisa datang aja ke Disnaker, atau nanti bila ada acara yang diselenggarakan Disnaker, kita juga tanyakan hal-hal yang kita butuhkan informasi begitu.
0: Oke. Nah, ya, seperti itu. Baik, jadi bisa lewat pendamping atau nanti juga ada kesempatan bisa langsung tanya-tanya langsung ya.
2: Langsung ke Disnaker.
0: Iya, jadi untuk informasinya bisa lebih lengkap lagi.
2: Iya.
0: Dan terima kasih untuk Bapak Ahmad Husen, Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Disnaker Trans Provinsi Bengkulu yang sudah hadir, juga berbagi informasi, dan juga Mas Adi M. Hatta yang juga sudah berbagi cerita bersama kami. Terus semangat Mas sama teman-teman untuk bisa meningkatkan keahlian ya. Pokoknya manfaatkan semua ada kesempatan ya Pak ya, mumpung ada kesempatan dimanfaatkan. Jadi tidak pernah ada kata lelah untuk kita belajar dan juga mengembangkan diri. Dan semoga obrolan kita dibincang di RRI kali ini bermanfaat. Dan kami akan ajak Anda dengan tema yang berikutnya untuk edisi mendatang. Terima kasih, saya Aryan Sapamit. Selamat siang.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambak kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second
1: half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certaines Bus. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik, yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mak, saya ku kanlah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini ya. Kali ini kami punya informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan laporan penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan sensus ekonomi 2026 gelombang 3 yang digelar oleh BPS Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dan mempersiapkan petugas yang akan terjun langsung melakukan pendataan di lapangan. Dalam laporannya, BPS Kota Bengkulu menjelaskan, pelatihan bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan teknis yang komprehensif kepada para petugas sensus. Selain itu, kegiatan tersebut juga jadi forum diskusi untuk menyamakan persepsi seluruh petugas agar data yang dikumpulkan itu nantinya akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelatihan dilaksanakan melalui dua metode, secara daring dan luring. Pembelajaran daring dilakukan melalui aplikasi Pusdiklat BPS, sementara pelatihan tatap muka ini berlangsung 3 hari, efektif di Two Cousin Style Hotel Bengkulu. Sebanyak 102 peserta mengikuti pelatihan dan dibagi dalam 4 kelas. Untuk memastikan kualitas pemahaman peserta, BPS ini juga melakukan evaluasi berupa pre-test, post-test, serta ujian pendalaman materi. Asisten 1 Sekda Kota Bengkulu Alex Periansa juga membacakan sambutan PJ Sekda Medi Pebriansa bahwa tugas petugas sensus memiliki peran penting dan pembangunan data yang nanti dikumpulkan ini akan jadi bahan utama dan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this year.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Premier Korea Selatan dan Republik Ceko akan saling berhadapan pada laga Grup A Piala Dunia 2026. Kedua tim memburu kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya pada kemarin gitu ya, Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki modal berbeda menjelang turnamen. Korea Selatan datang dengan pengalaman panjang sebagai langganan peserta putaran final Piala Dunia. Turnamen tahun ini jadi penampilan ke-11 beruntun Taeguk Warriors di ajang tersebut. Sementara itu Republik Ceko kembali tampil setelah absen selama 2 dekade dari Piala Dunia. Tim asuhan Miroslav Kobek bertekad menandai comeback mereka dengan hasil positif. Korea Selatan dan Republik Ceko belum pernah bertemu pada putaran final Piala Dunia sebelumnya, namun kedua negara sudah 3 kali berhadapan dalam laga persahabatan internasional. Dari 3 pertemuan tersebut, kedua tim sama-sama meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan itu menunjukkan kekuatan keduanya relatif seimbang menjelang pertandingan. Pada pertemuan terakhir, Korea Selatan bermain imbang 2-2 melawan Republik Ceko pada 2018. Sebelumnya Taeguk Warriors menang 2-1 pada 2016 dan kalah 0-5 pada 2001. Secara peringkat FIFA, Korea Selatan lebih unggul dibandingkan Republik Ceko. Saat ini Taeguk Warriors ini menempati posisi ke-25 dunia, sedangkan Ceko berada di peringkat ke-40. Meski demikian, performa Korea Selatan belum sepenuhnya konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Dari 5 laga terakhir, mereka meraih 3 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Korea Selatan mengalahkan El Salvador dan Trinidad dan Tobago dalam 2 laga pemanasan terakhir, namun mereka juga sempat kalah dari Austria dan Pantai Gading pada Maret lalu. Kapten Son Heung-min ini memastikan timnya siap menghadapi tantangan pada laga perdana tersebut. Menurutnya seluruh pemain menunjukkan semangat tinggi selama persiapan menuju turnamen. Temukan informasi lainnya seputar Piala Dunia 2026 premier hanya di rri.co.id.

Pendengar, Bank Indonesia cermati fluktuasi nilai tukar rupiah pasca kenaikan BI rate. Pergerakan nilai tukar rupiah masih fluktuatif meski Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga lagi pada Selasa kemarin. Dua hari menguat, rupiah kembali melemah pada Kamis kemarin dan mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Mencermati nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan, baik di pasar keuangan global maupun domestik. BI juga akan menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik guna mendukung aliran masuk modal asing. Ini diungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan tertulis BI pada Jumat 12 Juni 2026. BI ini akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar. Intervensi pasar tetap dilakukan di pasar luar negeri atau offshore melalui transaksi non-deliverable forward, dan intervensi juga dilakukan di pasar domestik melalui transaksi di pasar spot dan transaksi domestik non-deliverable forward, pendengar. Seperti diketahui, BI telah menaikkan BI rate menjadi 5,5%. Kenaikannya dilakukan di luar jadwal. BI juga menaikkan imbal hasil instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia seiring dengan naiknya imbal hasil surat berharga negara. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringat timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertires tahun 1803. Peristiwa bersejarah menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produsen perlengkapan tim Saitam mengkonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Desain akhir yang diajukan dimasukkan sebagai penghormatan kepada pria dan wanita, di mana setiap hari berkontribusi bagi masa depan Haiti dan bukan sebagai pernyataan politik. Jersey tersebut sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni, namun setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual pada desain tersebut diubah. Berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA, seluruh peserta dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Aturan itu diharapkan jadi netralitas dalam kompetisi internasional. Untuk informasi lengkapnya, bisa Anda temukan di rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, kita tinggalkan antik dia atau dia baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Tetap di Bengkulu siang ini, pendengar mengudara melalui FM 92,5 MHz dan AM 747 kHz.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 13 Juni 2026. Sari Berita. Warga diminta aktif untuk melaporkan ketika menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Amerika Serikat memulai laga perdana sebagai tuan rumah dengan menang meyakinkan dengan skor 4-1 atas Paraguay. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, warga diminta aktif untuk melaporkan ketika menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Peran serta masyarakat khususnya tetangga dinilai sangat penting dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga berani mengambil langkah untuk membantu korban melalui mekanisme pelaporan yang tepat. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menilai masih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena minimnya laporan dari lingkungan sekitar. Padahal, tidak sedikit warga yang mengetahui atau bahkan menyaksikan adanya tindak kekerasan, namun memilih diam karena takut terlibat atau khawatir menghadapi konsekuensi tertentu. Wira Jumiati, staf lapang Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menjelaskan, masyarakat dapat melakukan langkah sederhana yang dikenal dengan konsep saring, sapa, dan sampaikan ketika mengetahui adanya dugaan KDRT.
2: Kami juga punya strategi simpel. Ketika ada yang mendengar ataupun melihat kekerasan tapi takut lapor, simpelnya itu ada tiga. Yang pertama itu saring, kita itu perlu melihat dulu sebenarnya kenapa kejadian ini terjadi dan bagaimana kejadian itu terjadi, apakah di lingkup keluarga, kemudian baru sapa itu tadi boleh ditanyakan ke korban ataupun melakukan pendekatan kepada korban, ayo kami akan membantu, kita juga ada yang melindungi secara undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga itu sampaikan atau laporkan.
1: Menurut Wira, masyarakat dapat menyampaikan atau melaporkan kasus yang ditemukan kepada perangkat desa, kelurahan, ataupun instansi terkait yang memiliki kewenangan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menegaskan bahwa kepedulian masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak menutup mata dan telinga ketika menemukan atau mendengar adanya tindakan KDRT di lingkungan sekitar. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Hampir rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR jelang pergantian tahun ajaran 2026-2027 disambut baik oleh pihak sekolah. Pasalnya ketika ajaran baru pada Juli mendatang, proses belajar mengajar sudah berada di gedung yang baru. Kepala Sekolah Rakyat KAUR Selvi Mariati mengatakan, proses pembangunan gedung sekolah rakyat ini ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026, sehingga persiapan segala sesuatu untuk proses kegiatan di gedung baru ini akan segera dilaksanakan. Untuk ajaran baru 2026-2027, di sekolah rakyat juga menerima jenjang sekolah dasar dengan sistem multilevel, yakni diterima dari kelas 1 sampai kelas 6. Mengingat masih minimnya pelamar, sementara untuk calon peserta didik jenjang SMP dan SMA sudah membludak, sehingga akan dilakukan perenkingan sesuai dengan kuota yang ada. Pengrajin batik mengaku kegiatan Festival Tabot 2026 sangat dinanti-nantikan masyarakat Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Pelaksanaan Festival Tabot 2026 dinilai dapat menjadi sarana yang tepat untuk mempromosikan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Bengkulu. Salah satu pelaku UMKM pengrajin batik Besure Bengkulu, Santi, mengatakan festival budaya tahunan tersebut sangat dinantikan oleh para pelaku usaha karena mampu menjadi wadah pemasaran yang efektif bagi produk lokal kepada masyarakat luas. Menurut Santi, Festival Tabot tidak hanya memberikan peluang promosi bagi produk kerajinan seperti kain batik Besure, lempuk durian, hingga berbagai aksesoris berbahan kulit lantung yang diolah menjadi tas, topi, dan sepatu. Kehadiran ribuan pengunjung juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan berbagai sektor usaha lainnya, mulai dari restoran, hotel, hingga taman hiburan yang ada di Bengkulu.
4: Festival Tabot ini memberikan dampak positif bagi UMKM karena mampu menarik banyak pengunjung, misalnya itu di kalangan wisata atau untuk tamu-tamu yang datang menghadiri atau mengunjungi kegiatan tabot, acara tabot itu, terus semakin banyak wisatawan datang, semakin tinggi pula permintaan terhadap produk lokal atau oleh-oleh.
3: Santi berharap pemerintah dapat memberikan perhatian maksimal dalam aspek promosi agar Festival Tabot 2026 mampu menarik wisatawan tidak hanya dari Bengkulu, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat Bengkulu untuk menyukseskan festival dengan menyambut wisatawan secara ramah, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang wajar, sehingga memberikan kesan positif bagi para pengunjung. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemda Bengkulu Utara mendapatkan bantuan sebagai jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial senilai Rp353,8 juta. Rupiah. Program bantuan tersebut disalurkan pada 140 warga Bengkulu Utara yang berstatus warga prasejahtera. Asisten 1 Pemda Bengkulu Utara, Bari Oktari, mengatakan jika bantuan yang diberikan sebagian jaring pengaman sosial tersebut bukan hanya paket sembako, namun juga bantuan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa meningkatkan status ekonominya. Selain itu, program bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial ini juga menyasar bantuan bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah bantuan kursi roda dan alat bantu berjalan bagi penyandang disabilitas. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan bantuan tersebut benar-benar sesuai tepat sasaran. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 berhasil meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
5: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD. Kebijakan ini juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada Mei 2026 mencapai Rp16,66 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar Rp13,30 miliar rupiah. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB secara rata-rata harian mencapai 11% setelah program pemutihan diterapkan. Namun secara total realisasi, BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp10,71 miliar rupiah atau turun sekitar 6% dibandingkan rata-rata bulan Januari hingga April 2026 yang mencapai Rp11,44 miliar rupiah. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto menjelaskan penurunan total penerimaan BBNKB dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026. Jika pada Januari hingga April rata-rata terdapat 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan.
6: Untuk pemutihan kita kan memang di Januari sampai April itu kita rata-rata per bulan itu sekitar lebih kurang itu kan sekitar 39. Jadi setelah kita di bulan Mei ini tadi ada peningkatan itu sekitar di bulan Mei kita 16 miliar, jadi ada peningkatan sekitar 3 miliar, lebih kurang sekitar 22%. Jadi termasuk juga yang BBNKB kan, BBNKB, biaya balik nama kendaraan, itu memang kita di bulan Januari sampai April itu kita mungkin karena ini kita menyampaikan pemberitahuan. Insya Allah nanti di bulan Juni ini pastikan mereka banyak mencabut berkas sampai di luar Provinsi Bengkulu. Ini nanti pasti ada peningkatan.
5: Program pemutihan pajak juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi. Untuk kendaraan roda 2, jumlah unit yang dilayani pada Mei 2026 mencapai 28.892 unit atau meningkat 35% dibandingkan rata-rata bulanan sebelum program pemutihan yang sebanyak 21.382 unit. Adapun jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang melakukan pembayaran dan pengurusan administrasi mencapai 8.804 unit selama Mei 2026. Angka ini meningkat 41% dibandingkan rata-rata periode Januari hingga April 2026 yang tercatat sebanyak 6.227 unit. Untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengoperasikan layanan Samsat Desa. Saat ini ada 14 unit Samsat Desa yang tersebar di berbagai wilayah dan siap melayani masyarakat, terutama yang berada di luar kantor Samsat Induk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Guru memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul berkualitas. Sebagai pendidik, guru menjadi pilar utama dan menghadirkan sistem pembelajaran yang berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman. Melalui penguatan peran tersebut, tenaga pendidik diharapkan dapat mencetak generasi emas yang siap membawa kemajuan bagi Indonesia. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto mengatakan, pelaksanaan konferensi kerja kabupaten Konker Cup Pertama, PGRI tahun 2026 merupakan wadah yang sangat krusial untuk memperkuat sinergi dan komitmen para guru. Dan pandangannya, Susmanto berharap PGRI dapat terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan meningkatkan mutu pendidikan. Lebih lanjut, Susmanto sangat optimis bahwa semangat kebersamaan dan profesionalisme peserta akan melahirkan berbagai program kerja yang inovatif. Beliau menekankan bahwa setiap gagasan yang dirumuskan harus memberikan dampak nyata bagi kemajuan sekolah dan kualitas mengajar. Tanggapan optimis ini menjadi harapan besar agar perumusan program tersebut dapat menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRISP Bintuhan. Sejak dibentuk Satgas Disiplin ASN, Pemda Kaur tingkat kehadiran ASN meningkat 80%. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
7: Setelah dibentuk tim Satgas Disiplin Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan telah rutin melakukan sidak, saat ini kehadiran ASN meningkat 80%. Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Disiplin Kabupaten Kaur Adhar Cilas. Adhar Cilas menjelaskan Satuan Tugas Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kaur terus melakukan penataan secara maksimal dalam meningkatkan kinerja aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui inspeksi mendadak ke sejumlah instansi. Bahwa program sidak rutin memberikan dampak positif terhadap tingkat kedisiplinan pegawai. Ia menyebutkan bahwa saat ini tingkat kehadiran ASN baik saat masuk maupun pulang kerja telah mencapai angka 80%. Menurut Adhar, capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama dalam menegakkan aturan disiplin di lingkungan pemerintahan.
8: Satgas disiplin ini bukan mencari kesalahan, tetapi untuk kembali membenahi disiplin pegawai. Untuk penilaian itu, kami ini hanya sebatas kita merekomendasikan pemeriksaan. Penilaian nanti kami akan lihat dari hasil dari sebelum dan saat ini. Kalau kemarin saya beberapa kali turun, ada beberapa puskesmas, kantor camat yang apel, yang datang lewat jam 8. Saat ini sudah berkurang.
7: Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dari hasil pemantauan di berbagai lokasi ditemukan adanya peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya disiplin kerja. Hal ini dinilai menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kaur. Pihaknya menegaskan bahwa Satgas Disiplin akan terus berkomitmen menjaga konsistensi dalam pengawasan. Dengan langkah tersebut diharapkan tercipta budaya kerja profesional tertib dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melapor.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Bengkulu hingga pertengahan 2026 mencapai 1,86 triliun rupiah dan telah dimanfaatkan oleh 22.142 debitur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari skema sistem pembayaran, KUR Mikro menjadi program yang paling banyak dimanfaatkan dengan penyaluran 1,3 triliun rupiah kepada 18.596 debitur, disusul KUR kecil sebesar 681,64 miliar rupiah kepada 2.882 debitur, sementara sektor pertanian masih menjadi penyerap terbesar pembiayaan KUR dengan nilai 1,21 triliun rupiah untuk 14.776 debitur. Diikuti sektor perdagangan sebesar 321,27 miliar rupiah dan sektor real estate serta jasa perusahaan 129,55 miliar rupiah. BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Bengkulu dengan total pembiayaan 1,16 triliun rupiah kepada 18.585 debitur. Disusul Bank Mandiri 366,15 miliar rupiah dan BSI 175,86 miliar rupiah. Irfan optimis penyaluran KUR akan terus meningkat dan mampu mendorong UMKM naik kelas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat Bengkulu. Amerika Serikat memulai laga perdana sebagai tuan rumah dengan menang meyakinkan dengan skor 4-1 atas Paraguay. Berikut laporan selengkapnya bersama Reja Aribowo.
9: Amerika Serikat mengawali perjalanan di Piala Dunia dengan hasil meyakinkan setelah menundukkan Paraguay 4-1 pada laga Grup D bermain di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah tampil dominan sejak menit-menit awal pertandingan. Keunggulan Amerika Serikat lebih cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri Damian Bobadilla. Situasi tersebut bermula dari penetrasi Weston McKennie dan Christian Pulisic yang berhasil membongkar pertahanan Paraguay. Setelah membuka skor, Amerika Serikat terus menekan dan memperbesar keunggulan lewat aksi Volarin Balogun pada menit ke-31. Penyerang tersebut memanfaatkan umpan matang dari Pulisic untuk menaklukkan kiper Orlando Gil. Balogun kembali mencatatkan namanya di papan skor menjelang turun minum, tepatnya pada masa injury time babak pertama. Gol keduanya membuat Amerika Serikat menutup paruh pertama laga dengan keunggulan atas wakil Amerika Selatan tersebut 3-0. Paraguay sempat bangkit pada babak kedua dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya pada menit ke-73, Paraguay berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Ketika memasuki penghujung laga, Giovanni Reina kembali menyumbang gol bagi Amerika Serikat pada menit 90+8. Gol tersebut memastikan kemenangan telak Amerika Serikat terhadap Paraguay 4-1. Hasil ini menempatkan Amerika Serikat di puncak klasemen sementara grup D dengan koleksi 3 poin. Sementara Paraguay harus puas menghuni posisi terbawah klasemen grup D.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Basnas menunjukkan kepedulian cepat dengan menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada Revani, warga Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu, yang rumahnya hangus terbakar akibat dipicu aktivitas pembakaran sampah. Penyerahan bantuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama Ketua Basnas Provinsi Bengkulu Romli sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian nyata pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Melalui kolaborasi ini, Pemprov Bengkulu dan Basnas berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban serta memenuhi kebutuhan mendesak keluarga korban pasca kebakaran. Kehadiran jajaran pemerintahan tersebut disambut dengan rasa haru dan apresiasi mendalam oleh keluarga korban, sekaligus mempertegas komitmen berkelanjutan Pemprov Bengkulu dan memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat semangat gotong royong di wilayahnya. Timnas Kanada tahan imbang Bosnia-Herzegovina di laga grup B Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya kembali bersama Reja Aribowo.
9: Kanada mengawali perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bosnia-Herzegovina pada laga pembuka grup B. Pertandingan yang berlangsung 13 Juni 2026 itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Bosnia tampil efektif sejak awal laga dan mampu memberikan tekanan kepada tuan rumah. Hasilnya, Jovo Lukic membawa timnya unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui skema sepak pojok. Gol tersebut membuat Bosnia bermain lebih percaya diri dan mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara Kanada kesulitan menembus pertahanan rapat yang dibangun oleh lawan. Memasuki babak kedua, Kanada meningkatkan intensitas serangan. Tim asuhan Jesse Marsh mulai lebih menguasai bola dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Salah satu kesempatan terbaik datang dari Richie Lairea yang nyaris membobol gawang Bosnia. Bosnia juga sempat mengancam lewat serangan balik cepat yang dipimpin Emredin Demirovic. Sayangnya peluang emas itu gagal dimaksimalkan untuk menggandakan keunggulan. Ketika pertandingan memasuki fase krusial, Kanada akhirnya berhasil menemukan celah di pertahanan Bosnia. Kyle Larin yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79. Ia menjadi pahlawan atas hasil imbang melawan Bosnia. Skor pun berubah menjadi 1-1. Kanada looking to oblige here. It's Kyle Larin. The goal scoring feeling they craved on their own patch. Hasil imbang ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin pada laga perdana mereka. Kanada terhindar dari kekalahan di depan pendukung sendiri, sementara Bosnia harus puas gagal mempertahankan keunggulan.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Jasara Harja, kantor wilayah Bengkulu, terus mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak dan layanan digital Samsat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada jajaran dinas, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPKB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini digulirkan pemerintah daerah, di mana program itu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban dengan lebih ringan. Penanggung jawab Jasara Harja Bengkulu Selatan, Diki Lineser, berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Karena selain program pemutihan, Jasara Harja juga memperkenalkan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional sebagai solusi layanan pembayaran pajak kendaraan secara digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. PLN Bengkulu siaga penuh dukung kelancaran nobar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
10: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Kesiapan tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh pertandingan tanpa terganggu oleh gangguan pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Aang Harmadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kendala jaringan listrik selama pelaksanaan nobar. PLN juga menyiagakan personil di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat kegiatan masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia tahun 2026. Menurut Aang, dukungan PLN merupakan bagian dari upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekaligus mendukung suksesnya berbagai kegiatan nobar yang digelar oleh komunitas instansi maupun pelaku usaha. Keandalan pasokan listrik dinilai menjadi faktor penting karena sebagian pertandingan berlangsung pada dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia.
11: Insya Allah untuk dukungan pada kegiatan nonton bareng nanti ada tiga. Yang pertama adalah siaga backup, jadi kami untuk lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan masyarakat di situ dan krusial akan kami lakukan backup. Jadi ada
10: yang menjelaskan terdapat tiga bentuk dukungan utama yang disiapkan PLN Bengkulu selama pelaksanaan nobar Piala Dunia. Salah satunya adalah penyediaan sistem cadangan atau backup kelistrikan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan memiliki tingkat kebutuhan listrik yang tinggi. Tidak hanya fokus pada aspek kelistrikan, PLN Bengkulu juga menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Sinergi dilakukan bersama Polda Bengkulu, RRI Bengkulu, TPRI Bengkulu, serta Telkom Bengkulu untuk memastikan seluruh aspek pendukung kegiatan nobar berjalan optimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk siang hari ini. Pengajar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA SMS kita di 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini produksi RRI Bengkulu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medioktoria, selamat siang.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan,

0: Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat menikmati santap siang ya pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menikmati santap siang. Pendengar, kali ini kita punya informasi seputar kuliner. Fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat ini dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama, pendengar. Kondisi ini menunjukkan viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, simak faktor utama di balik cepatnya menurun popularitas makanan yang dulu sempat terkenal. Ini dilansir dari berbagai sumber. Biasanya itu tidak beradaptasi dengan perubahan. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajiannya, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Selanjutnya, biasanya kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan melonjak, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Ini menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya, pendengar, yang mempengaruhi itu adalah strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Nah, faktor lainnya, pendengar, itu tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara, mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Faktor lainnya, kenapa popularitas kuliner viral itu cepat turun? Tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Itu tadi pendengar informasinya, hanya di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: ada. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat siang pendengar untuk cek fakta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat beredar informasi hoax pemadaman listrik global selama 9 hari. Dimulai 18 Juli 2026, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak temukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Terelie, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Terelie tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Terelie.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, pria di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda bisa bergabung bersama kami untuk program relaksasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pria, kami mengundang Anda untuk bergabung di siang hari ini. Gimana cuaca di tempat Anda, pengen kalau di sekitaran Janda S Parman ini lumayan terik gitu ya, untuk Anda yang beraktivitas di luar. Ini ada baiknya gunakan sunscreen ya, atau tabir surya, pengen nanti efeknya itu beberapa tahun ke depan baru kerasa. Kalau kita tidak pakai sunscreen, pengen kulitnya akan banyak keluhannya gitu ya, pengen. Baik, kita punya Junar Arif kali ini dengan Rapuh. Selamat siang, selamat menikmati siarannya Pro 1 ya, Pregar.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak!
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang double lampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya, habis makan.
3: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita.

0: penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Air Teh dan Kopi Rika Ruslan ini baru saja berlalu duet gitu ya, Prenger. Ya, kayaknya pas gitu ya sore hari ini menikmati cangkir teh atau cangkir kopi ya, Prenger, ditemani mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di Prosatu Bengkulu. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah menyimak Prosatu Bengkulu ya, Prenger, kanal informasi dan inspirasi. Rizka masih panjang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, Tafware ajak pecinta alam lengkapi kebutuhan petualangan di Indofest 2026. Tafware kembali meramaikan Indonesia Outdoor Festival Indofest 2026, menghadirkan beragam perlengkapan outdoor berkualitas untuk pengunjung. Pendengar, kehadiran Tafware ini berikan kesempatan bagi pecinta alam melihat langsung berbagai produk unggulan sebelum memutuskan melakukan pembelian. Indofest 2026 berlangsung dari tanggal 4 hingga 7 Juni lalu di Hall BGCC Senayan Jakarta Pusat. Dalam pameran tersebut, Tafware menghadirkan lebih dari 70 jenis produk untuk mendukung berbagai aktivitas luar ruangan. Pengunjung dapat menemukan trekking pole, kursi lipat, meja lipat, headlamp, nesting, dan perlengkapan camping lainnya yang berkualitas. Juga memperkenalkan sejumlah produk terbaru yang dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih selama kegiatan outdoor. Beberapa produk yang diperkenalkan meliputi kipas portable, pompa elektrik, hingga matras angin berteknologi modern terkini. Matras itu dilengkapi sistem self-inflating yang memungkinkan bagian dalam terisi udara secara otomatis dan tentu praktis. Bagi pecinta pendakian, Tough Sport menghadirkan trekking pole yang dirancang bantu menjaga keseimbangan saat melintasi medan berat. Material aluminium alloy yang digunakan buat produknya jadi tetap ringan, kokoh, tahan karat, dan awet digunakan. Kebutuhan memasak selama berkemah juga bisa dipenuhi melalui berbagai pilihan nesting. Nesting camping yang praktis dan ringkas tentunya. Produk ini menawarkan perlengkapan masak dan makan yang mudah dibawa tanpa mengurangi kenyamanan pengguna sepenuhnya. Selain itu, Pringer, Tafware menghadirkan berbagai pilihan kursi lipat yang dirancang untuk menunjang kenyamanan saat bersantai. Beragam model tersedia dengan sandaran punggung dan ames guna memberikan pengalaman duduk lebih menyenangkan. Selama pelaksanaan Indofest 2026, ini Tafware menawarkan berbagai promo menarik, memudahkan pengunjung mendapatkan produk yang berkualitas. Dan Pringer, untuk informasi lainnya, itu juga bisa Anda baca di rri.co.id. Kita punya lagu dari Baby Romeo duet sama Dewi Sandra dengan Melodi Cinta.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Alkisah. Suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan

Berkir bukan berfoya-foya, ini cara bijak untuk self reward sehat, berkir. Di tengah padatnya kesibukan harian, rasa lelah, penat tentu jadi hal yang sangat wajar dirasakan. Nah, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri bisa jadi solusi tepat untuk mengembalikan semangat, berkir. Apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Namun ingat bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti bebas foya-foya tanpa batasan yang jelas ya. Alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Pada langkah cerdas tersebut penting agar dompet tetap aman, kesehatan psikologis juga selalu terjaga. Lantas apa itu self reward, pendengar? Dilansir dari berbagai sumber, self reward ini merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan ini sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati. Nah, Anda bisa memanjakan diri melalui cara sederhana seperti membeli barang impian atau sekedar meluangkan waktu bersantai. Pilihan lain seperti berlibur atau mengambil cuti kerja juga dapat membalikan energi positif setelah lelah beraktivitas. Langkah ini berarti jadi bentuk pengakuan terbaik atas segala kerja keras yang sudah dilakukan. Jadi jangan ragu memberikan ruang bagi diri sendiri agar merasa lebih dihargai dan kembali bersemangat. Nah, alasan utama kenapa penting gitu ya self reward, karena Anda memang pantas mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu. Penghargaan ini bukan cuma soal merayakan hasil akhir, melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras. Bahkan saat mengalami kegagalan sekalipun, pendengar, usaha yang sudah Anda kerahkan tetap wajib dihargai dengan sangat baik. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Jadi jangan lupa untuk self reward yang sehat ya, pendengar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Gara-gara kamu sih Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
6: Wah berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
7: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

Ya, pria, terima kasih masih di Bengkulu sore ini, dan nanti kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana Kota Bengkulu, pria, sore ini lumayan cerah, libur akhir pekan juga, ini saatnya bawa putra-putri Anda, keluarga gitu ya, istri untuk jalan-jalan, pria, karena di rumah aktivitas yang sama setiap harinya, sama seminggu itu tentu ada tingkat jenuhnya ya, pendengar. Sesekali bawa jalan, nggak harus yang mengeluarkan biaya yang besar gitu ya pendengar. Menikmati semilir angin di pantai itu juga sudah paling best.

0: kakak ini, kita buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
1: Iya, iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja, bu.
0: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Nggak mau.
2: Ayo.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar masih di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda. Pendengar kali ini dari rri.co.id kita punya informasi ratusan warga memadati halaman kantor TVRI Bengkulu pada Kamis malam untuk mengikuti kegiatan kick-off nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan digelar hasil kolaborasi TVRI Bengkulu, RRI Bengkulu, dan LKBN Antara tersebut berlangsung meriah, serta mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Menjelang malam, masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu mulai berdatangan ke lokasi acara. Mereka ingin merasakan suasana pesta sepak bola dunia, sekaligus menikmati berbagai hiburan yang telah disiapkan panitia. Suasana semakin semarak dengan kehadiran sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang buka lapak di area kegiatan. Beragam makanan minuman dijajakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung sama mengikuti rangkaian acara hingga pertandingan dimulai. Aroma kopi yang diseduh langsung oleh para pedagang turut menambah kenyamanan suasana nobar. Selain itu, berbagai makanan rebusan, camilan khas juga menjadi pilihan warga yang ingin bersantai sambil menunggu kick-off pertandingan. Atmosfer sepak bola terasa di lokasi kegiatan dengan banyaknya warga menggunakan jersey tim nasional favorit mereka. Ada jersey Argentina, Brasil, Jepang, hingga beberapa negara peserta lainnya tampak menghiasi area nobar sepanjang malam. Tidak hanya menyaksikan tayangan pembukaan Piala Dunia, warga juga menikmati berbagai hiburan yang disediakan panitia. Beragam permainan interaktif, kuis, membuat suasana jadi lebih hidup dibandingkan kegiatan nobar pada umumnya. Salah seorang warga suka merindu Kota Bengkulu, Wanto, mengaku sangat antusias dengan kegiatan nobar yang digelar TVRI Bengkulu. Tentunya kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang berbeda karena tidak hanya berfokus pada tayangan pertandingan sepak bola. Wanto mengatakan kolaborasi antara TVRI, RRI, dan LKBN Antara ini berhasil menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai konsep tersebut membuat masyarakat lebih dekat dengan perhelatan Piala Dunia yang berlangsung jauh dari Indonesia.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Ya, pendengar ada apalah arti menunggu dari Lala Huta. Ini baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pendengar, kali ini kita punya informasi seputar gaya hidup gitu ya, pendengar. Kini kopi bukan sekedar minuman pahit atau manis, melainkan bagian gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam, kopi menemani aktivitas mulai dari obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Bagi generasi Z, kini kopi jadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop. Estetik, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% per negara. Lantas sebenarnya apa alasan kopi ini makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Prayer, karena aromanya, aroma kopi yang nikmat menggugah selera. Ini kopi memiliki aroma khas yang kuat, mudah dikenali para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya. Dan yang bikin kopi itu jadi banyak disukai orang gitu ya, karena bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks pendengar. Kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Nah, kopi juga bisa meningkatkan mood dan semangat pendengar, karena mengkonsumsi kopi itu dapat membantu meningkatkan produksi dopamin dalam otak manusia. Karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Nah, banyak penikmat kopi itu memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Mulai dari cappuccino, latte, mochaccino, ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Banyak orang beli kopi di drive-thru, kedai, sampai sebelum memulai kesibukan seharian gitu ya, Prian. Nah, menikmati senja juga dengan secangkir kopi bersama teman di coffee shop juga hal yang seru ya. Saat ini saat menikmati suasana sore, banyak penikmat kopi memilih sajian dingin seperti cold brew atau ice latte. Kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Jadi sekarang kopi itu bukan untuk dinikmati, tapi juga jadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Tapi ada beberapa yang tidak pas gitu ya dengan minum kopi karena alasan kondisi kesehatan, atau memang tidak begitu pencinta kopi gitu ya pendengar. Nah, kalau Anda pencinta kopi atau teh gitu ya pendengar. Kali ini kita punya dari Warna, Warnailah. Selamat sore semuanya, selamat menikmati suasana ya sore hari ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
4: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500.000 kan?
5: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
4: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
6: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
4: Aduh, gak. Jadul banget.
5: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat. Jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
6: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
5: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
1: Bengkulu sore ini
7: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ya, pria, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan RRI Pro 1 Bengkul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pregar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu buka jalur informasi dan pendampingan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP secara gratis bagi generasi muda di 4 daerah. Program ini dijalankan melalui pemanfaatan kantor-kantor KPPN yang berada di Bengkulu, Curup, Mana, dan Mukomuko. Langkah tersebut merupakan hasil kolaborasi Kanwil DJPB Bengkulu dengan Mata Garuda Bengkulu, organisasi alumni penerima beasiswa LPDP, dan kerjasama ini benar bertujuan memperluas akses informasi beasiswa bagi masyarakat, khususnya pelajar mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan masih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik namun belum mendapatkan informasi dan pendampingan memadai terkait program beasiswa LPDP, karena itu pihaknya berupaya mendekatkan gitu ya akses layanan informasi hingga ke daerah-daerah agar kesempatan memperoleh beasiswa itu dapat dirasakan lebih merata. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkait persyaratan, tahapan seleksi, penyusunan esai, hingga persiapan wawancara LPDP. Pendampingan juga akan melibatkan alumni penerima beasiswa yang memiliki pengalaman langsung dan mengikuti proses seleksi. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat menjangkau calon peserta dari daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Nah, dengan memanfaatkan kantor KPPN yang tersebar di beberapa wilayah, masyarakat tidak perlu datang ke kota besar untuk mendapatkan bimbingan. Kanwil DJPB Bengkulu berharap kolaborasi dengan Mata Garuda Bengkulu ini dapat menjadi jembatan bagi lahirnya lebih banyak penerima beasiswa LPDP dari Provinsi Bengkulu. Para penerima beasiswa diharapkan mampu membawa ilmu, pengalaman untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah setelah menyelesaikan pendidikan. Itu tadi pendengar informasinya. Bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Pendengar, menjaga pikiran tetap positif bukan berarti menolak kenyataan atau pura-pura bahagia, melainkan kemampuan untuk mengelola emosi, merespon situasi dengan cara yang lebih sehat. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, merawat pikiran jadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan mental dan kualitas hidup, pendengar. Mengawali hari dengan kebiasaan positif seperti bersyukur, meditasi singkat, atau menulis jurnal, ini dapat membantu membentuk suasana hati yang lebih stabil. Psikolog Martin Seligman menyebut bahwa latihan rasa syukur secara konsisten itu dapat meningkatkan kebahagiaan dan juga mengurangi stres. Pikiran negatif adalah hal yang wajar, namun penting untuk tidak membiarkannya untuk menguasai diri. Mengubah pola pikir melalui self-talk positif bisa menjadi solusi. Menurut Aaron T. Beck, cara kita menafsirkan suatu peristiwa itu sangat mempengaruhi perasaan dan juga perilaku kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat petang pendengar untuk cek fakta sore hari ini. Beredar informasi hoax, Kemenang sarankan Seskap Teddy jadi wakil Prabowo di periode kedua. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2029. Unggahan tersebut disertai kolase foto presiden Prabowo bersama Teddy dan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi pasangan ini diklaim akan membuat negara lebih makmur. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak temukan satupun informasi valid yang mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar secara tegas memastikan informasi itu adalah hoax. Thobib juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis, tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dampon, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dampon meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Bengkulu sore ini, Prayer menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi mengenai hobi gitu ya, Prayer. Meski terlihat menantang, mendaki gunung tetap diminati banyak pemula karena menawarkan pengalaman alam yang sulit tergantikan. Namun antusiasme tanpa persiapan matang ini bisa meningkatkan risiko keselamatan selama perjalanan pendakian berlangsung, Prayer. Banyak pendaki mengira pendakian hanya membutuhkan fisik kuat, semangat tinggi selama perjalanan menuju puncak gunung. Padahal pemahaman mengenai grade gunung penting untuk menghindari kesalahan yang membahayakan keselamatan saat mendaki, Prayer. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 6 kesalahan umum yang sering dilakukan pendaki pemula. Pertama, meremehkan pentingnya fisik dan mental. Banyak pendaki pemula menganggap hiking hanya membutuhkan semangat tanpa mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara optimal. Padahal kurangnya latihan dan kesiapan mental dapat membuat pendakian terasa lebih berat dari perkiraan. Dan selanjutnya, biasanya mengabaikan laporan cuaca. Cuaca dan musim ini dapat mengubah tingkat kesulitan jalur pendakian, bahkan pada gunung dengan grade rendah sekalipun. Mengabaikan perkiraan cuaca berisiko meningkatkan bahaya seperti hipotermia, jalur licin, hingga longsor, pendengar. Nah, biasanya pendaki pemula itu kurang paham jalur pendakian. Banyak pendaki pemula belum memahami jalur dan medan yang akan dilalui selama pendakian berlangsung. Kurangnya pengetahuan navigasi dapat meningkatkan risiko tersesat dan mengganggu kenyamanan selama perjalanan. Belum lagi manajemen logistik dan air yang buruk. Nah, kekurangan cairan saat hiking bisa menurunkan konsentrasi, stamina, kemampuan tubuh dan merespon kondisi sekitar. Selain air yang cukup, pendengar, pendaki juga perlu menyiapkan makanan praktis berenergi tinggi ini selama perjalanan. Nah, kesalahan lainnya itu memakai alas kaki dan pakaian yang tidak tepat. Banyak pendaki pemula masih menggunakan alas kaki yang kurang sesuai untuk medan pendakian menantang, padahal sepatu yang tepat ini membantu menjaga kenyamanan, kestabilan, dan mengurangi risiko cedera. Meski jalurnya relatif mudah, pendakian tetap memiliki risiko ya, karena dilakukan di lingkungan alam terbuka. Karena itu, pendengar, perlu pendaki menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga selama perjalanan. Persiapan matang ini dapat membantu mengurangi berbagai risiko selama melakukan pendakian di alam terbuka, menghindari kesalahan tersebut. Pengalaman hiking bisa jadi lebih aman dan juga menyenangkan. Selamat berpetualang ya, pendengar.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9.5/10.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu

0: berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda dari Bengkulu siang tadi hingga Bengkulu sore. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada Agnes Ramadhani yang menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang di jalan bisa mampir terlebih dahulu ke musala ataupun masjid terdekat. Dan sampai pukul 8 malam nanti di Bengkulu sore ini masih ditemani bersama Agnes, dan nanti dilanjutkan kembali di Bengkulu malam ini sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, nanti juga akan ada Warta Berita Pro 3.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain,

Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
1: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
21: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Satiwumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
21: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
2: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
3: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa, ini tim yang sangat seimbang, ini tim yang sangat disiplin, ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir, ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1 92,5 FM, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila dengan tema kita, Hati Yang Baru. Anda juga bisa saksikan siaran ini melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama mimbar Protestan.
0: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom, salam sejahtera, sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diperkenan Tuhan boleh bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami, kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar dimanapun Anda berada dan apapun kondisi Anda saat ini, Tuhan terus menolong dan memberikan jalan keluar untuk pergumulan apapun yang sedang Anda alami.

Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita kepada Tuhan, yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tatkala kami membutuhkan Engkau, Engkau ada hadir dalam hidup kami. Dan terima kasih juga malam ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini akan mendapatkan tempat di hati kami dan menjadi penopang yang kuat dalam hidup kami, dan kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau meraih kemenangan dan kekuatan. Berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat, supaya mereka pun mengalami kekuatan dan juga mengalami anugerah Tuhan melalui janji-janji firman yang akan kami belajar dan baca malam hari ini. Berkati siaran ini dan berkati kami semua. Dalam Kristus Tuhan, Sang Firman itu kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tentulah

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pertama, karena dosa merusak hati manusia. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka secara totalitas manusia mengalami kerusakan sehingga mengganggu hubungannya dengan Allah. Lalu mereka terganggu juga hubungannya dengan diri sendiri dan terganggu juga hubungannya dengan sesama. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati itu licik dan tidak dapat disembuhkan. Mengapa? Oleh karena dosa. Dosa pasti merusak seluruh keberadaan manusia secara totalitas. Tubuh, jiwa, roh. Itulah makanya perlu mengalami pembaruan. Perlu diubahkan hati yang keras menjadi hati yang baru. Lalu mengapa membutuhkan harus diperbaharui? Usaha manusia tentu saja tidak cukup untuk membuat dia mengalami perubahan. Disiplin dan moralitas itu pun tidak mampu mengubah natur manusia yang penuh dengan dosa. Itu bisa nampak dalam hidup kita berkali-kali, sering kita jatuh dalam dosa yang sama. Kita sudah tahu itu kejahatan, kita sudah tahu itu dosa. Kita sudah tahu perkataan-perkataan buruk, menghakimi yang kotor itu adalah dosa. Tapi justru seringkali kita jatuh dalam kondisi itu. Itu menunjukkan bahwa keberadaan kita ini tidak bisa kita ubah dengan disiplin dan moralitas yang kita lakukan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongannya untuk bisa menjamah hati kita dan juga bisa mengubah sehingga hati kita menjadi hati yang baru. Sebab itu hanya Allah saja yang dapat mengubah hati manusia. Kita tidak bisa mengubah karakter kita. Seringkali yang selalu muncul itulah karakter-karakter yang negatif. Dan kadang-kadang kita pun bingung kenapa harus seperti ini. Itulah keberadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Sebab itu pekerjaan Allah melalui kuasa Roh Kudusnya itu yang mampu memberi kepada kita kekuatan dan mampu mengubahkan keberadaan kita. Kita semua manusia yang lemah. Tidak ada orang yang kebal. Tidak ada yang sanggup melepaskan dirinya dari berbagai macam masalah. Tekanan-tekanan psikis. Tekanan-tekanan di hati kita. Dalam hidup kita. Itu seringkali mengganggu perjalanan rohani kita. Sebab itu hanya Tuhan yang mampu menolong, mengubahkan, dan memberikan kepada kita hati yang baru. Bagaimanakah caranya Tuhan memberi hati yang baru? Pertama, melalui penyucian dan oleh firman-Nya, oleh kuasa-Nya. Itulah makanya kita sangat penting mempunyai keintiman dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui firman. Dan firman itu yang akan mampu mengubah semua keberadaan kita, karakter kita. Dalam Alkitab dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Dan dalam Alkitab juga dikatakan bahwa firman itu yang bisa mengubah semua cara pandang kita, hidup kita yang jauh daripada Tuhan. Dan firman itu fungsinya mengingatkan kita dan menyadarkan kita. Dan Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Sebab itu melalui penyucian oleh firman dan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk berubah dari karakter-karakter keberdosaan kita. Lalu dengan tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap tinggal dalam hidupnya. Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kita sebagai carang, sebagai rantingnya harus terus melekat dengan pokok anggur itu. Dan itu yang akan mengubah kita. Dan untuk bisa menghasilkan hati yang baru, kita harus siap melalui proses pembentukan setiap hari. Proses pembentukan setiap hari. Melalui apa? Hati baru tidak hanya terjadi satu kali. Tetapi Tuhan terus membentuk kita melalui pengalaman hidup kita, melalui apa? Melalui teguran, melalui persoalan, melalui pergaulan, dan melalui ketekunan kita. Artinya bahwa tidak pernah kebetulan situasi

kondisi apapun yang kita alami dalam hidup kita, tapi Tuhan punya tujuan. Nah, kadangkala kita tidak tahan untuk masuk dalam proses yang Tuhan inginkan. Itulah makanya berkali-kali Tuhan katakan dalam firman-Nya, tekun, tekun berdoa, tekun baca Alkitab. Mengapa? Tekun ibadah, supaya kita punya kekuatan dan kita punya kepekaan untuk mengerti apa di balik semua pergumulan masalah ini, sehingga kita tidak melihat pergumulan dan masalah yang diizinkan Tuhan itu dengan cara pandang yang negatif. Itu karena ketidakmampuan kita, itu oleh karena ketidakpekaan kita. Sebab itu ciri-ciri orang yang berhati baru seperti apa? Yang pertama, dia punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Ini penting. Punya kepekaan terhadap suara Tuhan itu sangat penting. Jadi mudah ditegur dan cepat bertobat. Orang yang peka dengan suara Tuhan itu dia mudah ditegur lalu dia cepat bertobat. Dia mampu menyadari diri bahwa ini salah dan akhirnya dia berbalik dan dia tidak melakukan kesalahan itu berkali-kali. Lalu mudah mengampuni. Mudah mengampuni, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan iri hati, tidak menyimpan kesombongan. Lalu dia rela taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Hidupnya berubah bukan karena dipaksa, tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Lalu memiliki belas kasihan. Kepada siapa? Kepada setiap orang. Punya belas kasihan, kan begitu. Terus dia mengalami sukacita dan damai sejahtera. Orang yang punya hati yang baru pasti selalu mengalami sukacita dan sejahtera. Dan tidak gampang tergeser sukacita dan sejahtera dalam hatinya oleh karena masalah dan pergumulan. Ini penting. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita sampai malam hari ini? Sudahkah kita mengalami hati yang baru? Jikalau kita masih dikuasai dengan hati yang lama, malam hari ini kita boleh ngambil waktu bersama-sama dengan Tuhan, bilang, Tuhan ampuni saya, ubah hati saya. Biar saya memiliki hati yang baru, sehingga saya bisa menjadi berkat dan pada akhirnya segala sesuatunya saya bisa lewati dengan ucapan syukur. Biar damai itu tetap ada dalam hidup kita oleh karena hati kita yang baru diubahkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Kami sadar bahwa setiap hari kami bergumul dengan hati yang keras dan kami sangat membutuhkan hati yang baru. Sebab itu malam hari ini Tuhan tolong supaya kami hidup hari demi hari dengan hati yang baru. Dan kami mampu mengampuni dan juga kami rela melepaskan semua hal yang jahat dan juga kami siap bertobat dan meninggalkan semua yang menghalangi keintiman kami dengan Engkau. Berkati firman ini, sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua pendengar setia di berbagai tempat. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama firman Tuhan malam hari ini tentang hati yang baru. Periksalah hatimu, jikalau masih keras, maka izinkanlah Tuhan untuk membentuk hatimu menjadi hati yang lembut, sehingga berkat Tuhan terus tercurah dalam hidupmu hari demi hari. Akhirnya saya Minggus Cila dan Rian Adila mengundurkan diri sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
1: Salam.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. 4 perempuan, 4 latar, 4 kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya nggak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti. Hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Haduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.

0: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah, makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
4: Kalau gue sih bawa ayam geprek, tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat. Dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kampung.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami di 92.5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Bengkulu menjadi kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat dan bakat. Salah satunya melalui jalur prestasi di SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Bengkulu. Salah satu siswa, orang tua siswa asal Kabupaten Kepahiang, Mary Andaria, mengaku bangga dan terharu atas keberhasilan anaknya yang diterima melalui jalur tersebut. Ia menilai hal ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras di bidang olahraga. Mary berharap anaknya dapat terus mengembangkan kemampuan dan disiplin dalam berlatih, serta mampu mengukir prestasi hingga tingkat nasional, bahkan bisa ke internasional dari prestasi olahraga. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa kembali membaca informasi ini melalui portal kami rri.co.id.

Keisha Lefronka, pelarian di menit 48 lepas dari pukul 8 malam, masih di Bengkulu malam ini di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak masyarakat belum mengetahui bahwa uang rupiah yang rusak ataupun cacat seperti robek, terbakar atau hilang sebagian masih bisa ditukarkan. Uang kertas tetap dapat diganti jika kondisi fisiknya masih tersisa lebih dari 2/3 dan ciri keasliannya masih dapat dikenali. Jika terpisah, nomor seri pada potongan uang harus lengkap dan juga sama. Sementara untuk uang logam dapat ditukar apabila masih lebih dari setengah ukuran aslinya dan ciri keasliannya tetap terlihat. Dengan demikian, uang rusak tidak selalu tidak bernilai karena masih dapat ditukarkan melalui layanan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi untuk Anda yang memiliki uang mungkin bekas terbakar di rumah atau mungkin robek atau cacat ya dan juga tidak terbentuk lagi, Anda bisa menukarkan uang Anda di Bank Indonesia di tempat Anda masing-masing.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, Amerika Serikat mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai penundukan Paraguay 4-1 pada laga Grup D. Bermain di Stadion Los Angeles, tim tuan rumah tampil dominan sejak awal. Keunggulan dibuka melalui gol bunuh diri Damian Bobadilla sebelum Volarin Balogun mencetak 2 gol di babak pertama. Paraguay sempat memperkecil ketertinggalan di babak kedua, namun Giovanni Reina memastikan kemenangan Amerika Serikat lewat gol di masa injury time, dan hasil ini membawa Amerika Serikat memimpin klasemen sementara Grup D dengan 3 poin. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application, RRI Digital.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kelihatan kan?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan

Mendengar demikian kebersamaan kami menemani Anda pada malam hari ini di Bengkulu malam ini dari Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jumpa lagi menemani Anda di Pro 1 RRI Bengkulu pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan dan juga berbagai informasi dari Pro 3 Jakarta masih dalam suasana Piala Dunia 2026. Saya Kris pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Menerima kuasa dari John Fick untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fick itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Buri untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Bure dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026, atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Musumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Gitu.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal lah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, waduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama pergerari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja, 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah baiat Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pemerintah sukses merevitalisasi lebih dari 80.000 sekolah di seluruh Indonesia sepanjang periode 2026 hingga 2026. Maksud kami 2025 hingga 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan bahwa proyek renovasi dari jenjang TK hingga SMA ini ditargetkan tuntas untuk seluruh sekolah yang rusak pada akhir tahun 2028. Selanjutnya teman Pro 2, Kemendikdasmen melalui Badan Bahasa resmi menggandeng UMSU dan UMPRI Medan untuk memperkuat martabat bahasa Indonesia. Kolaborasi strategis ini berfokus pada literasi program BIPA serta mendorong bahasa Indonesia agar semakin diakui di kancah global sebagai fondasi ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 untuk pagi hari ini.
0: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar ya untuk pagi hari ini, untuk hari ini. Waduh, aku pikir ya tadi malam itu bakal hujan loh teman Pro 2. Atau ya kemarin lah tepatnya ya. Tapi ternyata enggak. Padahal kayaknya langit udah mendung banget ya kan. Nah mudah-mudahan hari ini nih, hari ini tuh cuacanya juga masih bersahabat kayak kemarin ya teman Pro 2. Jadi gak terlalu, awannya gak terlalu mencerang gitu ya, gak terlalu panas. Tapi ya kalau hujan kalian mau gak? Kalau aku sih jangan dulu ya hari ini ya, masih mau nyuci soalnya. Ya semangat untuk pagi hari ini teman Pro 2. Udah di akhir pekan, udah ketemu hari Minggu lagi. Mungkin aja hari ini ada perjalanan-perjalanan atau kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bakal kalian lakukan. Ya mudah-mudahan lancar semuanya ya teman Pro 2 ya. Yang pasti untuk weekend ya seperti biasa pagi-pagi ya di spa tapi dia bakal nemenin kalian sampai nanti di jam 10. Jadi stay tune terus untuk ngedapetin informasi serta nikmatin lagu-lagu yang Pidia hadirkan buat kalian semuanya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita ngomongin soal perakiran cuaca dulu untuk hari ini ya, teman Pro 2. Dikutip dari bmkg.co.id, teman Pro 2.
1: Lagi

Salam Radue untuk mungkin lebih ke warga-warga Bengkulu ya. Gimana-gimana teman Radue, apakah hari ini kamu udah siap untuk nge-vibing? Waduh, tenang dulu ya teman Radue, karena cuacanya lagi agak galau ya. Kalau dikutip dari bmkg.go.id dan teman Radue, jangan tertipu sama suhu yang lagi panas-panasnya yang menyentuh 32 derajat Celcius, karena hari ini diprediksi bakal ada badai petir kencang melanda kota kita. Ini prediksi dari BMKG ya teman Radue. Jadi untuk saat ini kelembaban lagi tinggi banget di 78% dan presipitasinya menyentuh 70%. Artinya apa? Artinya hujan lebat itu siap-siap turun, plus bakal ada risiko banjir bandang teman Radue ya. So buat kamu yang mau keluar, mending tunda dulu atau jangan lupa bawa payung atau jas hujan ya. Tetap pantau info resminya dan stay safe, stay awesome.

3 miliaran manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.